0: B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Belanja apa, Bu, hari ini?
8: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
7: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
8: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
9: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
10: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
12: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.
0: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Ini Pak Nur yang ada di Wayabung ini, dokter.
6: Wayabung ini ya, Lampung ya.
5: Lampung ya. Saya mau tanya, dok, kalau kaki sering linu-linu, kemudian rasa sakitnya kelewat ini, sampai membengkak ini berhari-hari, itu namanya sakit apa ya, dok ya? Kemudian obatnya apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus diracik sendiri? Cukup sekian, terima kasih Pak Nur yang ada di Wayabung, Lampung.
6: Pak Nur yang ada di Lampung ya. Saya jawab langsung ya, Mas. Pak Nur, kenapa bisa bengkak? Kalau bengkak ini gangguan dari urat. Ada gangguan dari urat. Kalau saraf, otot, dia tidak menimbulkan gejala-gejala bengkak, tapi pincang dan tidak kuat menahan beban berat badan gitu,
5: berat
6: ya.
5: Nah,
6: ini adalah gangguan pada saraf. Tapi kalau urat pasti bengkak karena letak urat itu ada di bawah kulit. Maka kalau itu bermasalah pasti dia akan bengkak gitu ya. Gejala-gejala ini biasanya yang mengganggu adalah purin, artinya penderita asam urat. Maka kalau asam urat kita usir aja kelebihan purin kan ya. Kita usir aja purin supaya keluar dari dalam tubuh. Karena itu sudah lebih gitu ya. Tapi senyawa purin juga dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh gitu ya. Sangat dibutuhkan, tapi jangan berlebihan. Maka bagaimana cara mengusirnya? Paling gampang, Pak Nur, kalau di Jawa ada namanya bunga kates grandel atau kates lanang, orang bilang gitu ya. Bunga kates grandel atau kates lanang, itu ambil secukupnya saja
5: bunganya ya.
6: Bunganya.
5: Oke. Okay.
6: Dikasih bawang putih satu. Bawang putih dianjurkan dulu, kemudian direbus, minum airnya, itulah obatnya untuk memperbaiki urat. Kalau ini urat ya. Bukan saraf. Okay. Tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula gitu ya. Jadi memang agak pahit-pahit, tapi pahitnya menyembuhkan gitu ya.
5: Betul.
6: Begitu ya Pak Nur ya.
5: Asam urat gitu ya.
6: Asam urat.
5: Dokter Hasan Sabila, suami saya sudah minum Planatur.
6: Iya.
5: Untuk pemulihan stroke. Karena saya juga tensinya tinggi, saya ikut minum juga. Sudah 3 hari ini lamanya sekarang bawaannya mual-mual. Saya juga suami sudah enggak pusing-pusing lagi. Apa karena reaksi obat jadi mual-mual ini ya, dok ya? Nah, oh iya, ini awal minum air kencing saya warnanya merah kehitaman. Sekarang sudah enggak lagi. Terima kasih, ini dari Ibu Jumatun di Lampung juga nih, Pak.
6: Oh iya. Oke. Ibu ya. Gitu ya. Jadi kalau memang Planatur memang dia spesialnya untuk menurunkan kolesterol ya. Okay. Terus bisa memulihkan mereka yang sedang menderita stroke ya, Bu ya.
5: Oke.
6: Okay. Nah, kalau memang Ibu sudah mulai baikan, kenapa sih harus diteruskan? Kalau saya sih sudah habis satu botol ya sudah gitu ya.
5: Sudah, ya okay.
6: Maka untuk memperbaiki stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Maka pecahnya pembuluh darah itu butuh senyawa-senyawa yang ada hubungannya dengan cairan kental ini seperti daun kaca piring. Kalau kita peras seperti minyak ngelengo gitu ya. Jadi kalau masih waktu anak-anak gitu, kalau dia masak-masakan minyaknya udah pakai itu dia ya, diperas kental gitu. Daun kaca piring kalau kita ambil kentalannya ya, terus kemudian kita rebus, kemudian diminum, dia bisa menutup pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah biji durian. Nah, biji durian itu kalau kita pecah, kita rebus, maka dia keluar kentalannya. Kalau ini kita rebus dulu, baru dia keluar kentalannya gitu ya. Maka kentalannya akan larut di dalam air, airnya diminum, maka ini bisa untuk obat orang yang stroke gitu ya.
5: Gitu ya, ya oke.
6: Sangat mudah sebenarnya itu ya. Nah, ternyata daun yang mengeluarkan cairan kental ini bermanfaat bagi penderita stroke. Gitu ya. Jadi ibu coba aja daun randu, peras daun randu, kok kental. Nah ini berarti bisa, gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Setiap daun yang mengeluarkan cairan kental ini bisa untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah.
5: Lidah buaya?
6: Bisa, gitu betul.
5: Ya. Camcau atau apa ya itu ya?
6: Oh kalau camcau nggak bisa, dia gitu penurun tensi.
5: Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Hasan. Yang akan kutanyakan adalah mengembunkan air putih dengan botol hijau yang jadi mengandung oksigen dulu, Dok.
6: Iya.
5: Manfaatnya apa dengan kesehatan? Terima kasih dari Ibu Rusulisto.
6: Ibu itu sangat bermanfaat, Bu ya.
5: Iya.
6: Jadi saya kasih tahu Bu ya, kalau Ibu mengembunkan air matang gitu ya, yang Ibu rebus, bukan air mineral Bu ya. Jadi air matang yang Ibu rebus, air sumur, kemudian Ibu masukkan di botol yang hijau, kemudian diembunkan pagi-pagi diminum. Manfaatnya apa sih itu? Nah, manusia tanpa oksigen mati.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena jantung butuh oksigen, mata, kulit, gigi, tulang dan sebagainya, dia membutuhkan oksigen, termasuk rambut membutuhkan oksigen.
5: Ya.
6: Jadi itu komplit, Bu. Jadi kalau Ibu cukup oksigen, maka Ibu tidak akan sakit dan kulitnya semakin kencang. Nah, gitu ya. Terus cara yang termudah, Ibu, sebenarnya kalau Ibu mau keluar di pagi hari jam 6 gitu ya, di jam 6 antara hawa pagi dengan embun yang bersatu, maka pertemuan antara hawa pagi dengan embun ini adalah oksigen yang dihirup oleh manusia. Ini oksigen yang terbaik di jam 6 gitu ya. Kita menghirup ke maka kalau kita pagi keluar jangan pakai jaket, Ibu.
5: Ya gitu ya.
6: Nah, kita lepas aja biar dia diserap oleh pori-pori.
5: Gitu.
6: Diserap oleh kulit muka. Maka Ibu nanti akan kencang dengan sendirinya.
5: Cantik kembali.
6: Asik.
5: Ini
6: itu cara termudah.
5: Bisa juga untuk sambil berjemur gitu bisa ya, Dok ya?
6: Bisa. Okay. Jadi sambil kita menyapu halaman gitu. Boleh. Ibu sambil melakukan kegiatan boleh.
5: Pagi boleh.
6: Tapi di pagi hari, Bu ya.
5: Okay.
6: Jam 7 dia sudah hilang, Bu.
5: Oh gitu. Batasannya jam 7 sudah hilang.
6: Jam 7 sudah hilang.
5: Gitu
6: yang paling tepat itu di jam 6 gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Jadi setengah 6 kita mulai, kita menghirup setengah jam itu sudah bagus. Botol hijau dia dapat merubah antara air antara air dengan embun yang masuk. Karena dia di botol yang hijau, dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya. Ini hasil penelitian kami ya. Kemudian di botol putih tidak, di botol merah tidak. Kenapa di botol hijau pertemuan antara air dengan embun ini akan merubah menjadi oksigen.
5: Oke. Kendi pun boleh ya.
6: Kalau kendi enggak, tidak mengeluarkan oksigen, cuma airnya anyep
5: ya, gitu ya. Penak ning weteng.
6: Nah, betul.
5: Okay.
6: Tapi betul juga, Mas. Air yang kita minum pagi hari itu bisa mengobati mereka yang sakit mah.
5: Oh, gitu ya?
6: Iya.
5: Hanya minum air enak, yang dimaksud
6: ya, betul,
5: tadi ya.
6: Anyep nang weteng itu betul.
5: Okay.
6: Bisa memperbaiki mereka yang menderita mah gitu ya. Cuma biasanya mereka yang tidak terbiasa pasti akan mual-mual. Di pertama dua kali akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka lambung akan menjadi sehat. Nah, cukupnya gitu ya, oksigen pada lambung, maka lambung pencernaan akan menjadi sehat. Ini poin.
5: Gitu ya.
6: Kalau pencernaan itu sehat, pankreas menjadi sehat, usus 12 jari menjadi sehat, limpa menjadi sehat, maka tidak ada lagi orang penyakit diabetes. Tuh. Kalau sudah cukup oksigen gitu ya. Itu dari lambung gitu ya.
5: Sebentar, Dok. Saya pernah menemui juga seorang bapak ini kalau setiap harinya itu perbanyak tidak makan nasi, tapi mereka atau bapak itu makan telur rebus. Apakah ini juga sangat membantu dengan apa namanya lambung dan seterusnya ini, Dok?
6: Telur rebus.
5: Telur rebus. Dia hanya makan telur rebus saja ini.
6: Nah, kalau telur rebus sih tidak ada hubungannya ya.
5: Ada ya.
6: Kalau saya lihat dari senyawanya, telur rebus itu di situ ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada beta karotin gitu ya. Ada vitamin B12 di telur. Nah, berarti semua vitamin-vitamin ini tadi tidak ada hubungannya dengan lambung.
5: Oh, gitu. Iya. Karena dia mengkonsumsi hanya misalnya pembagian kemana gitu kan.
6: Ya.
5: Itu sangunin Dok. Godok itu, Dok.
6: Oh, mungkin dia penderita diabetes ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya, penderita diabetes takut dengan nasi mungkin ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya.
5: Cukup dengan telur rebus itu ya.
6: Betul.
5: Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dengan Dr. Hasan Sabila. Oke, kita buka dulu.
7: Saya Bapak Sukiat di Jogja.
5: Silakan Bapak Sukiat.
7: Mengenai mata, Dokter.
6: Iya.
7: Mata saya ini yang kanan itu kalau ditutup mata yang kiri, yang kanan itu kabur untuk baca ya nggak jelas. Kalau tutup yang kanan, yang kiri itu bisa baca tapi tidak sepenuhnya. Usia saya sudah 75.
5: Bapak Sukiat.
7: Yang satu ini bukan yang satu, Dokter. Yang kedua mengenai anak saya itu perempuan terlalu gemuk.
5: Gitu
7: untuk
5: ya?
7: Menurunkan berat badan,
5: obesitas.
7: Apa obatnya, Dokter? Minta obat yang sudah jadi.
5: Obat yang sudah jadi. Oke, nanti didengarkan dulu Bapak ya. Dua pertanyaan, Dok, silakan.
6: Saya jawab yang obesitas dulu ya. Jadi untuk mengurangi obesitas, jadi Bapak ini sampaikan kepada anak ya. Gedang kepok kuning, pisang kepok kuning ya. Ambil 3 biji yang matang,
5: gedang kepok kuning 3 biji,
6: kemudian di jus pagi hari ya, Pak ya. Di jus kasih air, kasih madu. Setiap pagi konsumsinya itu tanpa nasi.
5: Wah, enak ini, Dok.
6: Ya, enak sebenarnya. Ini kenyang nanti, Pak.
5: Oh, gitu.
6: Maka senyawa tadi, Bapak, dia dapat mengikat kelebihan gula, kelebihan lemak, kemudian dibuang melalui BAB. Itu kelebihan kepok kuning. Nah, ini Pak ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan resep diet gitu.
5: Oh, gitu.
6: Ya, ini dibiasakan Bapak. Hari pertama mungkin dia masih terpikir, "Waduh, hari ini kok aku belum sarapan ya?" Padahal sudah sarapan pisang 3 gitu ya. Nah, dianggap ini belum sarapan karena yang diingat-ingat nasi gitu.
5: Nasi
6: ya.
5: Aja.
6: Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka si anak itu secara otomatis dia akan kurus gitu ya.
5: Gitu. Dan merasa dengan pisang itu cukup gitu.
6: Cukup ya.
5: Sarapan gitu.
6: Saya ingatkan juga bagi mereka yang diet, janganlah dia membuat setiap pagi jeruk nipis diperas gitu ya. Kemudian diminum ya. Ini akan membahayakan pada usus halus. Menipisnya usus halus, maka virus akan mudah tumbuh. Akan kanker akan mudah tumbuh. Jangan dibiasakan. Memang dia bisa kurus, tapi tetapi usus menjadi bermasalah.
5: Ini
6: teori yang keliru. Yang benar adalah orang gemuk kelebihan lemak, orang gemuk kelebihan karbohidrat, dan orang gemuk kelebihan gula. Ikat gula itu dibuang melalui BAB, selesai. Pakai apa? Pakai kepok kuning.
5: Kepok kuning
6: gitu
5: tadi ya,
6: Bapak ya. Masalah mata tadi, Bapak. Bapak hanya kurang vitamin mata, Pak. Jadi vitamin mata itu, mata membutuhkan protein, mata membutuhkan lemak, mata membutuhkan oksigen, mata membutuhkan vitamin B12, dan mata membutuhkan beta karotin. Nah, Bapak ya, Vitamin mata itu sudah ada produknya namanya A2. Kayak akan vitamin A dan beta karotin, maka dinamakan A2 ya.
5: Okay.
6: Nah, ini untuk mata Bapak ya. Jadi tinggal Bapak beli namanya A2 itu untuk vitamin mata.
5: Oke. Untuk Bapak Sukiat, bahwa untuk masalah mata bisa langsung untuk membeli namanya A2 ya. Silakan. Kegemaran tapi obesitas tadi dengan pisang kepok ya.
6: Kepok kuning.
5: Kepok kuning ya. Ini
6: di jus.
5: Di jus.
6: Oh gitu.
5: Di jus
6: satu gelas air gitu ya. Kasih madu.
5: Kasih madu. Wah, enak ini.
6: Enak sebenarnya ya.
5: Enak ini. Okay. Iya iya. Ini para obesitas tinggi ini mudah-mudahan bisa untuk solusi ini, solusi diet tadi itu yang pengen kurus gitu dengan mengkonsumsi tadi ya kepok kuning gitu ya.
6: Betul.
0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung.

0: ya.
1: Fans Hasan Sabila, sudah tahu bukan? Untuk menghilangkan kaki kebas, tangan kebas, pipi kebas, disebut juga penyakitnya adalah mati rasa. Produknya bernama Yosik Puspita Raja, persembahan dari dokter herbal dan formulator herbal Puspita Raja.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Oke, okay, halo.
4: Jadi Jumiem.
3: Ibu Jumiem, silakan.
5: Oh,
3: ya,
5: Ibu.
4: Mau nanya Pak Hasan.
5: Iya, silakan Ibu.
4: Yang tadi itu sakit lambung itu obatnya apa, Pak?
5: Oh, daun pace, kunyit sama daun waru.
3: Oh, daun waru, Bu.
4: Oh iya, dikasih gula toh, Pak?
5: Oh, gula.
3: Kasih gula enggak?
5: Boleh, boleh. Gula gula Jawa ya, Bu, ya.
4: Oh iya. Yang kedua yang apa tuh? Yang kemarin itu.
5: Oh, yang batuk. Yang batuk itu ada putri malu, daun putri malu.
4: Ya.
5: Kunyit.
4: Ya.
5: Kencur.
4: Ya.
5: Kasih bawang sedikit ya, sama kulit jeruk nipis, kulitnya ya.
3: Kulitnya.
4: Oh, ya.
3: Oh gitu ya. Bukan ini, isi babi kulitnya ya.
5: Si kuya kulitnya.
3: Itu tuh, Dok.
4: Ya. Sulit sekali,
5: ke mana
4: ya?
5: Dan putri malu banyak sekali.
3: Banyak. Ibu. Jangan malu-malu, itu banyak putri yang malu di tempat saya itu. Banyak, Bu, ini banyak di sawah-sawah biasanya atau di pekarang-pekarang itu banyak putri malu, Bu.
5: Betul-betul.
3: Mungkin Ibu belum tahu yang mana putri malu itu, Bu, mungkin.
5: Iya. Nah,
3: itu ya kalau saya disentuh kan terus
5: mingkup
3: itu loh.
5: Ah, iya.
4: Saya
3: kan tulang netra. Oh, gitu ya. Oke, ya, ya. Itu bisa nanti dibantu, Ibu. Ya, untuk putri malunya ya.
5: Tapi itu tumbuh di mana-mana, Bu, tumbuhan liar ya. Hampir setiap pinggiran sawah, pinggiran rumah ada.
3: Kalau lebih dalam rirendet bis kucing.
5: Bis kucing. Ya,
3: kalau kalau orang Jawa itu ngarani bis kucing itu.
4: Oh iya.
5: Bis kucing ya.
3: Iya, bis kucing gitu kalau disentuh terus dia mingkup itu.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih
5: sama-sama,
3: juga.
5: Sama-sama, Ibu.
3: Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Pak Hasan, ini Rihantoro di Janti. Mau tanya nih, bagaimana mengatasi rambut rontok dan herbalnya apa ini ya? Oke.
5: Okay. Iya. Dulu penelitian saya tentang rambut rontok ini hampir sukses ya.
3: Gitu ya.
5: Akan tetapi bahan-bahannya terlalu sulit
3: susah
5: ini ya.
3: Dapat. Ya.
5: Sehingga kalau ini saya paksakan untuk diproduksi, maka ini tidak mungkin akan sukses saya di karena bahannya satu contoh gitu ya. Biji duku, padahal duku musiman gitu ya.
3: Biji duku ya.
5: Biji rambutan. Terus kemudian kemiri. Nah, tiga ini sebenarnya adalah unsur pokok. Jadi kalau Mas mau buat gitu ya, ini disangrai, dibuat kopi kemudian diminum.
3: Oh, di kopi itu ya.
5: Iya.
3: Oke. Ya. Kemiri, rambutan,
5: ya.
3: Biji duku. Oke.
5: Yap.
3: Ini, Dok, manfaat beton itu ada enggak sih, Dok? Beton nangka itu loh.
5: Kalau beton nangka ya saya belum meneliti ke beton nangka, sudah itu biji durian, terus kemudian biji salak gitu ya.
3: Ada biji durian, ada biji salak gitu loh.
5: Tapi hampir sama-sama saja saya pikir ya. Yang biji-bijian tuh pasti di dalamnya ada kalium, ada karbohidrat, protein gitu ya.
3: Karena
5: hampir kemarin, sama-sama aja.
3: Karena kemarin saya itu makan biji
5: beton ya.
3: Beton itu. Enak itu.
5: Terus larinya cepat gitu ya.
3: Iya, itu dia. Enak gitu, Dok. Jangan-jangan ini ada untuk obat juga ini. Makanya saya habiskan itu, Dok. Banyak sekali. Oke, gitu ya Bapak ya. Untuk pertanyaannya tadi dengan biji duku, kemudian biji rambutan, kemudian juga kemiri. Ini disangrai ya, Dok ya?
5: Disangrai.
3: Kayak kopi itu kemudian diminum.
5: Iya, betul, diminum.
3: Yap.
5: Seperti kopi ya.
3: Betul. Kemudian Bapak Dr. Hasan Sabila, saya Pak Roro di Yukum Jaya Lampung ini, Lampung Tengah ini. Mau tanya Pak, saya sudah minum obat Yosik untuk kibas.
5: Kaki kebas.
3: Untuk kayak gebas.
5: Yeah.
3: Tapi kok malah susah buang BAB ya?
5: Yeah.
3: Kenapa ya dokter ya? Saya sudah minum satu botol. Kira-kira yeah. untuk lancar buang BAB apa obatnya gitu?
5: Jadi Bapak sebenarnya itu benar Bapak ya. Jadi gini Bapak, saya kupas secara ilmiah ya Pak ya. Yosik itu untuk menyembuhkan pada gangguan otot yang bermasalah pada tulang panggul.
3: Tulang panggul
5: adalah tulang yang menyangga usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar ini kalau terganggu tulang panggulnya, secara otomatis si penderita akan kesulitan BAB. Yang berarti kalau memperbaiki tulang panggul, mengisi banyaknya vitamin-vitamin yang ada di dalam yosik itu, berarti Bapak akan kembali BAB-nya menjadi lancar. Yang berarti Bapak belum sembuh total, maka BAB-nya sulit. Ini diteruskan untuk mengkonsumsi yosik. Maka kalau yosik ini menumbuhkan vitamin di dalam metabolisme, terutama pada organ panggul, maka Bapak BAB-nya menjadi lancar. Karena itulah tugas tulang panggul. Gangguan tulang panggul membuat pada pinggang ke bawah, ya pinggang sampai ke kaki, ini adalah sakitnya luar biasa. Bahkan dia terjadi geringgingan, kesemutan pada ujung telapak kaki kebas. Nah ini tanda-tanda gangguan tulang panggul. Kalau sudah kaki sudah masuk ke kebas, pasti BAB sulit. Itu dipastikan. Nah bedanya dengan saraf kejepit, ini saya jelaskan sekali lagi, bedanya dengan saraf kejepit, saraf kejepit tidak muncul rasa kebas, tapi rasa panasnya seperti api gitu ya. Pada lokasi yang terjepit, linu panas itu rasanya luar biasa, tapi tidak kebas karena dia tidak mengganggu tulang gitu. Itu yang saraf kejepit. Tapi kalau ini gangguan tulang panggul, maka setiap gangguan tulang yang mendesak otot dan otot mengganggu saraf, pasti rasanya menjadi kebas. Maka obatnya satu-satunya hanya yosik. Jadi Bapak jangan menyerah. Yosik selesai satu, lanjutan yang kedua itu ya, sudah benar.
3: Halo.
0: Nama dokter Pak Hasan.
5: Dari Palembang.
0: Umur 59 dok. Saya maaf ngomong, dari kecil sampai umur 59 belum pernah kerja berat.
3: Oh gitu.
0: Belum pernah kerja berat.
3: Iya. Manja orangnya ya.
0: Akhir-akhir ini usaha saya bangkrut. Jadi kerja berat. Kalau jongkok itu berdiri susah sekali dok untuk berdiri.
3: Dari jongkok
5: berdiri.
0: Jengkol itu rasanya kalau ditekuk. Sujud misalnya, rokok gitu
3: kan. Betul.
0: Berdiri itu rambutnya
5: berat sekali.
0: Sekali badannya.
5: Iya.
3: Oke.
0: Sakit semua lutut dok.
5: Iya.
0: Tapi nggak bengkak gitu. Nah, itu aja dok, terima kasih. Yes,
5: jadi saudara saya yang ada di Palembang juga ada yang di Lampung gitu. Nah kalau kasusnya sama seperti ini ya, saudara-saudara saya. Ini adalah kasus penurunan massa tulang. Nah ini penurunan massa tulang. Penurunan massa tulang yang turun apa saja? Kalsium, vitamin B12, vitamin B1. Nah ini penurunan. Kalau ini kita biarkan seperti Bapak tadi, kita mau ruku aja sulit. Apa kalau kita sedang sujud. Mau berdiri itu berat sekali, gitu ya. Dia kalau sholat biasanya milih dekat tembok supaya bisa untuk pegangan. Tanda-tanda penurunan massa tulang, penurunan massa otot. Kalau kita ingin meningkatkan ini, nah ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Ambillah bawang putih satu, kemudian ambil juga daun mandingan atau daun lamtor satu genggam, ya. Kemudian ambil lagi labu air itu bisa kita browsing di internet, gimana sih labu air itu dah. Itu ambil labu air sebanyak 10 cm karena dia panjang banget. Kita ambil 10 cm aja. Kemudian kita parut dulu. Hasil parutan kita masukkan di rebusan. Udah itu direbus, Pak. Bapak akan terisi semuanya vitamin-vitamin tersebut termasuk kalsium. Nah, ini ya, Bapak ya.
3: Okay.
5: Nah, caranya seperti itu. Karena ini adalah menurunnya massa tulang gitu. Memang ini bukan asam urat, bukan.
3: Bukan ya.
5: Ini bukan golongan saraf kejepit, gitu ya.
3: Ini banyak sekali untuk saya sering menemukan ini masalah yang seperti ini, Dok.
5: Iya.
3: Jadi oke lah, mungkin pemirsa yang bukan hanya di Palembang, mungkin di Jogja dan mungkin dimanapun mengalami hal tersebut, ini adalah solusi yang tepat. Bawang putih, kemudian daun mandingan, labu air, kemudian semua diparut dan direbus dan diminum ya.
5: Betul.
3: Kemudian ada pertanyaan lagi, selamat pagi Pak Hasan. Saya batuk sudah lama, Dok. Saya coba dengan racik dan lanjut konsumsi Binex.
5: Oh iya.
3: Sudah jalan 17 hari. Perubahannya sudah bisa tidur siang dan malam.
5: Ya syukurlah.
3: Yang sebelumnya sulit tidur. Ini mau tanya, gimana biar cepat sembuh batuk saya, Dok? Dan rasa sesak masih ada, sedikit masih ada. Mohon penjelasannya.
5: Iya.
3: Kalau meracik apa saja racikannya? Terima kasih untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung juga ini, selamat pagi.
5: Mudah-mudahan tadi sudah mendengar Bapak Kuslan ya. Kita ada daun putri malu, ada kencur ya. Daun putri malu ambil secukupnya, kencurnya 3, kunyitnya 3, bawang putih 3 gitu ya. Nah, terus ditambahi dengan kulit jeruk nipis.
3: Oke.
5: 3 juga.
3: Kulitnya.
5: 3 jeruk nipis, kemudian dipotong-potong, buang isinya, ambil kulitnya. Direbus, Bapak.
3: Justru isinya malah dibuang untuk jeruk ini ya.
5: Betul, ya.
3: Ambil kulitnya ya.
5: Isinya nanti bisa diantar
3: kalau
5: ke Mas Dana.
3: Kalau Jawa itu ada serung.
5: Serung itu apa tuh?
3: Ya, kalau ada daun apa, daun kulit jeruk tadi. Kalau di apa namanya ditekan gitu kan keluar apa namanya?
5: Itu senyawa aciri itu namanya.
3: Nah, itu kalau orang Jawa bilang serung.
5: Serung ya itu ya. Jadi bau aromanya ya, gitu.
3: Betul.
5: Ya. Itu kalau kena mata dia perih sekali.
3: Perih sekali itu dan rasanya pahit luar biasa itu.
5: Tapi itu untuk membunuh kuman gitu. Makanya kalau itu direbus dia akan keluar gitu.
3: Ya.
5: Ya serung ya namanya.
3: Serung ya.
5: Serung.
3: Ya. Kalau dikasih mata kan pedes gitu juga.
5: Pedes sekali.
3: Nah,
5: ya.
3: Itu. Kalau isinya sih enak aja, mau aku nih. Oke. Terima kasih begitu untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung ya, Pak ya. Oke, kemudian yang mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada Pak siapa ini ya? Oh, Pak Narto ada di Lampung juga ini. Saya sakit hernia. Dulu sudah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa aku meracik sendiri. Terima kasih ini untuk Bapak Narto ya di Lampung ini.
5: Iya.
3: Jadi pernah sakit hernia ini, dokter.
5: Iya, jadi kalau hernia itu digolongkan menjadi penyakitnya adalah tumor ya.
3: Oh gitu.
5: Hernia dengan tumor sama gitu.
3: Oh gitu ya.
5: Jadi
3: hernia itu tumor.
5: Iya, jadi dia kalau dipotong dia muncul lagi, dipotong muncul lagi gitu.
3: Tumbuh lagi gitu ya.
5: Karena akarnya tertinggal di dalam darah gitu ya.
3: Gitu.
5: Jadi ini tidak bisa akan dipotong begitu saja. Sebenarnya dipotong ini adalah mengelabui mata gitu ya. Dia rata pada permukaannya, aku sembuh. Padahal cuma diratakan pada permukaannya, dia akan gitu. Muncul kembali.
3: Terus kembali gitu.
5: Gitu.
3: Makanya ini juga seperti ini.
5: Ya.
3: Karena dia pernah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Ya, ini Dok, gimana mengatasinya?
5: Nah,
3: ini, Dok?
5: Cara mengatasinya yang bisa membunuh akar-akar sel liar di dalam darah, ya, daun kamboja 3 lembar.
3: Daun kamboja.
5: Iya.
3: Oke.
5: Terus kemudian daun waru lengis, yaitu waru yang ukuran daunnya kecil, batangnya merah.
3: Waru lengis.
5: Nah, itu ambil 5 lembar.
3: Ambil
5: bawang

0: bawang bombay separo.
1: Bawang bombay separo ya.
0: Iya, bawang bombay separo. Dan ambil lagi daun sirih hijau sebanyak 4 lembar.
1: Daun sirih hijau.
0: Nah, direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2. Diminum pagi dan sore. Terus ini dilakukan sampai itu kempes.
1: Gitu ya.
0: Sampai itu mati gitu akarnya. Nah, misalnya matinya sudah 15 hari, ya kita berhenti di 15 hari gitu ya, Bapak ya.
1: Oke.
0: Nah, selama mengkonsumsi ini, Bapak jangan memperkaya lemak. Dia malah mempersubur kalau Bapak memperkaya lemak seperti santan, sop, soto dan sebagainya. Itu dia memperkaya, dia mempersubur gitu ya.
1: Favorit nih soto ini untuk anu lemak ya.
0: Iya.
1: Oke. Ya, itu untuk pertanyaan yang sudah dijawab untuk Bapak Narto ya, yang dari Lampung. Dengan siapa, Bapak?
0: Halo.
2: Akbar Rohmanto.
1: Oh. Di mana?
2: Panjangerja Pundong.
1: Di Pundong.
0: Pundong Bantul ya.
1: Ya betul. Ah.
2: Saya mempunyai gejala asma. Siap saya obati.
0: Iya.
2: Kemudian gimana? Sembuh.
1: Ya.
2: Dan
1: kambuh lagi.
2: Sebulan sekali kambuh lagi.
1: Oke. Asma. Intinya asma ya Pak Akbar ya.
2: Ya.
1: Oke, di Pundong Bantul. Terima kasih untuk Pak Akbar ya di Pundong Bantul. Ini keluhannya adalah asma nih dok ya.
0: Iya. Oke. Nah, ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, kita bantu gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi ini sudah terlalu banyak obat kimia. Jadi begitu dia minum sembuh, kemudian kambuh lagi.
1: Kambuh lagi gitu ya. Oke.
0: Nah, ini kimia. Ini ya. Oke. Siapkan catatannya Pak Akbar ya.
1: Iya. Oke. Untuk asma.
0: Iya. Untuk asma. Kemudian ambil daun turi.
1: Oh iya.
0: Yang kembangnya merah.
1: Oh, yang kembangnya merah, bukan yang putih. Oke, daun turi.
0: Daun turi kembang merah. Jadi ambil satu genggam ya kira-kira ya. Ini kita gabungkan dengan daun putri malu. Secukupnya juga. Ya. Terus ketumbar 20 biji.
1: Ketumbar. Iya.
0: Terus ambil lagi kulit jeruk nipis sebanyak 3 jeruk, buang isinya, ambil kulitnya kemudian direbus. Jadilah ini obat asma.
1: Gitu ya.
0: Gitu ya, Bapak ya.
1: Oke, semua bisa didapat ini. Jadi bisa untuk Pak Akbar ini daun ya,
0: daun turi
1: ya.
0: Ya.
1: Daun turi yang kembang merah ini.
0: Kembang merah.
1: Kemudian putri malu, kemudian ketumbar 20 biji, kemudian juga kulit jeruk.
0: Iya,
1: jeruk nipis ini ya.
0: Iya.
1: Semua direbus ya.
0: Betul.
1: Oke, ini bisa untuk obat asma.
0: Iya. Kalau ini terlalu susuk napasnya, maka kita butuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada senyawa potasiumnya. Itu berarti ada di rambut jagung, Bapak ya.
1: Oh, gitu.
0: Nah, rambut jagung ini bisa mengobati asma karena ada kandungan potasiumnya. Ini luar biasa kalau rambut jagung gitu ya.
1: Iya, oke.
0: Nah,
1: berarti bisa ditambahkan ini ya.
0: Bisa ditambahkan,
1: betul. Diantaranya sudah disampaikan tadi, kemudian tambahannya adalah rambut jagung.
0: Rambut gitu jagung, iya. Ya.
3: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
4: Saya bingung dan penasaran penyakit epilepsi.
3: Epilepsi itu adalah penyakit di mana otot selalu kejang, tegang, dan mengeras. Menurut dokter herbal Hasan Sabilah, epilepsi disebabkan oleh kurangnya di dalam metabolisme vitamin

0: Hal ini disebut epilepsi. Bagi mereka yang pingsan, vertigo, hilang keseimbangan badan, pusing-pusing berkepanjangan, produknya adalah G1000.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Tahu kan, di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya, mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Saya, Dr. Andus Hasan Sabilah, menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu. Labu kuning atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Menurut saya, uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah. Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digilir,

0: Di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9. Puspita

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Palestina nanti.
1: Palestina.
0: Kalau Palestina diduetin gak enak.
1: Kalau ini bukan Palestina, Pak. Palestina. Ya.
0: Oke, ini sebuah lagu permintaan dari Abah dan Umi.
1: Ya.
0: Kita duet bersama.

0: tahan. Oke. Tahan apa lepas?
1: Iya, ketemu ngantuk.
0: Tahan apa lepas? Oh, lepas. Kok tumben? Lah ini Jawa Timur disuruh nahan.
1: Iya.
0: Kalau di sini kok disuruh lepas, kenapa?
2: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
3: Med 9 itu apa ya?
4: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Bentar ini, kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Gak zamannya, Wi. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
5: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang sama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Gembira Raya Jaya, mengudara untuk di kawasan Jalan Kers Tubun dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Semangat pagi dulu untuk Anda semuanya. Mungkin saat ini baru saja menemukan frekuensi Radio Gembira Raya Jaya. Tika ucapin selamat mendengarkan. Welcome, selamat pagi. Perlu ya pakai nyanyi begitu. Selamat mendengarkan, happy listening selalu buat kamu semuanya di suasana pada pagi hari ini. Dan makasih untuk Anda semuanya tetap setia bareng sama Tika pastinya. Dan edisi kita berada di lembar ke-13 Juni 2026.

Oke, buat sahabat semuanya yang baru juga menemukan frekuensinya, kita mengajak sahabat semua buat gabungan di 0541 767619 0541 767619, atau kalian bisa komen-komen di kolom komen Fanspec Radio Gembira Reja. Langsung komen di sini. Iya, langsung. Jangan pindah-pindah channel. Iya dong. Kita bakal dengerin lagu-lagu Bollywood spesial pada pagi hari ini untuk Anda semuanya nih, sahabat.

Bagi deh yang mungkin saat ini sedang beraktivitas atau mungkin hari Sabtu dijadikan momen untuk menikmati weekend untuk Anda semuanya, semangat-semangat pagi dulu deh. Oke, sahabat semuanya, kita sapa dulu pendengar kita. Belum apa-apa, udah ini nih, udah main kabur. Jangan kabur dong, sahabat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku kan jadi malu ya,

aku kan jadi malu. Iya nih, ada-ada baik nih. Yaudah yuk lanjut lagi nih sahabat semuanya di 0541767619. Tika nantikan dan Tika tunggu kebersamaan Anda ya.

Oke, silakan sama semuanya. Yuk di 0541767619 ya. Semangat pagi dulu untuk Anda semuanya. Mungkin saat ini sedang beraktivitas dimanapun, atau mungkin lagi pada dimana dan seperti apa, ya kan? Maksudnya gimana dan seperti apa tuh gimana nih Mbak Tika? Yang bagaimana ya begitu. Iya. Oke deh, pokoknya semuanya happy listening aja buat kamu semuanya. Nikmatin suasana kita pada pagi hari ini, dan juga nikmatin suasana agak-agak mendung ya, karena memang kayaknya beberapa hari ini agak-agak mendung apa gimana gitu kan ya, sahabat.

Oke, okay, pastinya di suasana pada pagi hari ini cuaca kota Samarinda pengen banget deh buat kita narik-narik selimut yang mungkin sebagian dari kamu ya kan lagi rebahan atau lagi apa gitu kan ya. Karena kan pas banget gitu loh, pas lagi libur, pas lagi weekend ya kan. Pas-pasan semua dah pokoknya gitu. Ya. Jadi kan banyak banget tuh aktivitas yang memang bisa kita lakukan di hari Sabtu ini. Siapa tahu kamu adalah tipe-tipe orang yang suka banget yang namanya berkebun. Jadi pas banget nih momen-momen begini dipakai atau digunakan untuk membenahi dan membersihkan tanaman-tanaman kamu gitu kan ya. Atau mungkin juga momen-momen kayak gini nih pas banget juga buat ini waktunya untuk ngepupuk atau mungkin nyemai dari proses kesini gitu kan.

lemha-lemha. Oke deh, kalau gitu sekarang kita hadirkan lagu dulu untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Karena nanti pukul, oh kita masih punya waktu sekitar 15 menitan lagi ya kan. Jadi buat sahabat semuanya, silakan yang mau gabungan di 0541-767619 atau juga gabungan di via fanspage, komen-komen aja di kolom komen ya sahabat semuanya. Oce, kita hadirkan dulu nih Cek Ini Kameli untuk Andel semuanya, biar pagi kamu semakin semangat gitu.

104,3 FM Radio Nyurang Samarinda. Kebersamaan kita di 104,3 FM pada pagi hari ini sudah membawa kebersamaan kita di menit ke-51 lepas pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Dan silakan untuk ada semuanya yang mau bergabung bareng sahabat Tika di 0541-76-76-19. Kami tunggu dan kami nantikan untuk Anda semuanya. Dan kebersamaan kita hingga nanti merapat di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah ya sahabat, dengan disuguhkan lagu-lagu tembang Bollywood. Itu pasti. Dan pastinya untuk kamu semuanya yang saat ini juga hadir menemani kebersamaan kita, semangat-semangat pagi dulu untuk Anda sekalian.

0: Yang biasanya di hari Sabtu momen kamu buat yang namanya nge-recharge ya sahabat, nikmatin bareng waktu bareng sama keluarga, terus mungkin ada juga yang me time atau bareng sama sahabat, ya kan? Yang pastinya momen waktu begini ini memang waktu-waktunya ditunggu-tunggu gitu kan ya. Semoga di hari ini bisa membawa sebuah kebahagiaan tersendiri untuk kamu dan pastinya seru gitu kan. Kalaupun memang kamu yang saat ini sedang mencari rezeki, semoga rezeki kamu lancar dan tetap semangat untuk menikmati hari weekendnya sebagaimana mungkinnya, supaya kamu ya happy terus dong. Pokoknya kalau udah weekend ini modenya kita harus on ya. Semangat kita itu harus full. Bahagianya ya harus aktif dong. Jangan sampai weekend malah bikin kita lagi kayak bermuram sedih gitu kan. Lupakan dulu semua masalah. Happy weekend dulu deh. Makanya juga happy weekend. Oke, kita sapa dulu deh para sahabat semuanya yang juga sudah bergabung bersama Tika pada pagi hari ini. Loh, kok hilang? Kok hilang dianya? Oke deh, ada siapa nih? Tika ini kedinginan tahu di bawah. Iya deh. Siapa nih? Bang Samsul Hidayah NSPID. Lah kenapa sih ini? Error apa gimana sih? Bang Samsul Hidayah NSPID, ya selamat pagi nih ya. Terus yang ada di Purwokerto Ngadiluih Selatan Jawa Timur. Monitor aja nih Mbak Tika, buat Mbak Tikanya TKB. TKB balik aja deh buat kamunya. Terus Mbak Tika request lagunya I Am In Love. Iya, semangat nih ya buat semuanya. I Am In Love ini dari mana ya? Ntar aku cek dulu ya I Am In Love-nya nih. I Am In Love, I Am In Love. Nana, oh bukan ya, Nana ya. Bukan Nana, Nana Kete. Itu lain ya. aku cek dulu. Salamnya buat semuanya ya Mbak Tika. Terima kasih Mbak Evi Robisma. Temen banget nih Mbak Evi, pagi-pagi udah nongol. Biasanya nunggu aku panggil dulu, baru dia muncul di permukaan ya. Tapi hari ini wis tak dipanggil tak apa, muncul dianya ya. Coba kita lihat dulu. I Am In Love itu dari film Yedil Ashikana. Oh enggak ya. Filmnya. Oh lain, kalau yang ini Once Upon a Love in Love. Di asik juga tuh film Bicho. Oke deh, nanti ditungguin ya. I am in love-nya. Bener enggak sih Mbak Avi Robisma, I Am In Love-nya dari film Yedil Ashikana? Takutnya I Am In Love-nya dari ini lagi film Asyik Hun Baharun Kak. Iya, yang film versi ini apa sih namanya sih? Aduh, Rishi Kapoor apa ya? Kishore Kumar sama Lata Mangeshkar gitu kan. Beda ya? Beda. Ini versi yang itulah pokoknya. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Wahyu.
1: Iya, Mbak Tika.
0: Gimana pagi kamu?
1: Paginya baik-baik aja, sehat-sehat aja, cerah ya begini.
0: Oh gitu, alhamdulillah cerah.
1: Iya.
0: Apa nih yang bisa aku bantu pagi hari ini nih?
1: Wah, saya ini lagi butuh uang ini.
0: Aduh, kalau BU semua butuh juga, aku juga butuh nih. Kalau BU saya, kalau BU saya juga BU nih.
1: Tadi katanya mau bantu.
0: Ya enggak lah, kalau uang ya kan gitu.
1: Oke. Carikan ini teks lagunya.
0: Apa tuh?
1: Apa ya judulnya tadi ya? Apna Apna Banali ya.
0: Apna Banana He gitu kah lagunya.
1: Enggak tahu juga sih kayak aku nih anu apa namanya.
0: Tahu pemainnya enggak?
1: Enggak tahu. Aku ini.
0: Tahu nadanya enggak?
1: Enggak tahu juga sih.
0: Judulnya Apna Banana He.
1: Ah bukan, anu apa namanya? Aku lupa liriknya kayak gimana, yang jelas judulnya itu Apna Banali.
0: Apna Banali?
1: Ya.
0: Coba aku cari dulu deh ya.
1: Apna Banale gitu.
0: Iya, aku cari dulu. Aku cari dulu. Salamnya silakan.
1: Salamnya segalanya aja sih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitas. Ini yang lagi nonton bola atau nonton ya, selamat nonton aja. Ini lagunya untuk tadi ada yang minta requestan itu soalnya sih kan.
0: Ya udah, segera yuk karena sebentar lagi jam 10. Yuk.
1: Oke. Ada lagunya sih.
0: Ada lagunya. Judulnya Apna Banale dari soundtrack film Bedia.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Aku lupa liriknya soalnya.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Abang Wahyu yang ada di LBS, sahabat semuanya. Oke deh, kalau gitu nih, waktu kebersamaan kita menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sahabat GRJ dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, terus juga selalu happy ya. Kenapa sih kok Mbak Tika pukul 10? Jadi ini sahabat semuanya, sahabat Radio Gembira Raya Jaya, mohon perhatiannya sejenak dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya.

Sales Sobat Gomot GFM, Radio Nyerang sama Rinda. Kita hadirkan studio untuk Anda semuanya, dan tentunya masih tetap dengan stay di 104,3 FM Radio Nyerang sama Rinda. Kali ini kita ajak kembali untuk sahabat semuanya bergabung, untuk gabungan di sini dengan teman-teman Bollywood ya sahabat. Dan tadi requestan lagu dari Mbak Evi Robisma, soundtrack film Yedil Asikana, nanti kita akan hadirkan untuk Mbak Evi Robisma ya, yang dengan I am in love gitu, asyik. Sementara juga requestan lagu dari miliknya Abang Wahyu yang ada di LDS, yang request lagu soundtrack film Bedia. Bedia gak tuh? Iya, Bedia tuh tulisannya Bedia. Bedia dengan lagunya tadi Abbanale. Wah, Abang Arjit sing lagi nih kayaknya nih. Lagu yang di tahun 2022 ya. Ya udah deh, nanti ditungguin ya Bang Wahyu yang ada di LBS, yang mungkin juga saat ini sedang entahlah lagi ngapain lah dia itu ya. Kalau kemarin kan kalau ditanya udah makan apa belum, jawabannya malas aku makan tik, katanya gitu. Ya udah. Terus misalnya kayak, "Bang, ini gimana, Bang?" Ah, sudah lah gitu. Ya udah ya. Ya pokoknya begitulah ya. Ya udah, di belakangnya kembali tika nantikan kebersamaannya di 104,3 FM Radio Nyurang Samarinda. Masih ditungguin sahabat semuanya ya, buat stay bareng sama Tika di sini. Nah, yang pastinya menikmati lagu dengan tembang-tembang Bollywood, semoga membawa hari kamu lebih bersemangat lagi. Ya, entah itu mungkin saat ini sedang apa kek, ya kan? Asal jangan galau deh. Kalau galau, nah susah Tika ngebantunya. Kalau Tika ini mah bagian kasih semangat aja gitu kan. Kalau perlu Tika kasih ini, yel-yel, beri dia semangat, semangat pagi kakak gitu, ya kan? Jadi biar lebih semangat gitu. Ideh. Oke deh, makasih loh buat sahabat semuanya yang mungkin saat ini juga stay bareng sama Tika. Nikmatinlah suasana hari ini, oke? Okay? Kalau gitu sambil nunggu di 0541-767619, Tika nantikan kembali sahabat semuanya buat gabungan. Hayo, mana suaranya? Hayo. Jangan-jangan pindah-pindah, ha? Jangan-jangan pindah-pindah channel ya. Ayo deh, di 0541-767619 ya, Tika nantikan dulu kebersamaannya. Dan juga buat sahabat semuanya juga yang mungkin saat ini sedang sakit atau mungkin sedang berjuang, semoga diberikan kekuatan buat namanya selalu bersyabar gitu. Bersyabar pakai esya segala nih Mbak Tika. Iya deh, thank you buat kamu ya sahabat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin Radio GRC. Kita ke lagu aja kali ya. Sambil nunggu sahabat semuanya buat gabungan di 104,3 FM Radio Nyuran Samarinda. Kali ini kita ketemu lagu dua nih. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana sahabat, tetap pantengin GRC. I Am In Love dari soundtrack film Yedil Asyikana.

0: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM. Saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
2: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
3: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
2: Coba kulihat. Oh, Koran Kaltim. Pantas saja, usahaku ini ada iklannya di Koran Kaltim.
3: Wih, pantas laris manis. Mantap memang.
4: Surat kabar harian Koran Kaltim. Terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur. Dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia. Mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

Kita udah hadirkan untuk Anda semuanya lagu Bollywood untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Dan membawa kebersamaan kita di 21 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk sahabat semuanya, silakan kembali Tika aja untuk sahabat semua untuk gabungan bareng sama Tika di hari ini. Yuk, monggo. Silakan buat Anda semua yang mau gabungan, Tika tungguin ya. Sampai nanti merapat di pukul 12 waktu Indonesia bagian

Dan di DLC hari Sabtu ini banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan, dan pastinya untuk Anda semuanya selamat berakhir pekan. Kali ini informasi yang kita berikan untuk Anda semuanya terkait tentang produk Puspita Raja Herbal yang kami gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Betul sekali. Karena produk Puspita Raja Herbal ini adalah salah satu obatan herbal yang sudah berstandarisasi dan sudah teruji secara klinis. Aman untuk dikonsumsi baik tua maupun muda ya. Dan untuk produk Puspita Raja Herbal ini, kita punya 22 produk, dan produk ini tidak hanya seputar tentang kesehatan saja, tapi juga tentang kecantikan. Nah, jadi buat sahabat semuanya yang pastinya yang pengen tahu tentang produk Puspita Raja Herbal, apa aja sih bentuknya, dan apa aja sih produknya, sahabat bisa sebenarnya pantengin Radio GRJ dari pukul 8 hingga pukul 9, karena biasanya kita akan ada talk show di pagi hari. Setelah itu biasanya dari pukul 9 sampai pukul 10 malam, itu juga kita biasanya bakalan ada talk show. Nah, di mana talk show ini akan membahas, mengkupas gitu kan, produk-produk Puspita Raja Herbal.

Silakan untuk ada semuanya, jika ingin tahu tentang produk Puspitara Jerbel, sahabat bisa langsung menghubungi kami di layanan nomor telepon di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau sahabat bisa langsung ke Radio Gembira Raya Jaya yang beralamat di Jalan KS Tubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 2 Kota Samarinda ya sahabat semuanya. Dan pantengin terus Radio GRJ, jadi buat kamu mah jangan kemana-mana.

Oke, sekarang pantengin Radio GRJ. Saatnya kita hadirkan kembali lagu Bollywood spesial untuk Anda semuanya, Badai Du dari soundtrack filmnya. Dan kali ini Manj Manzuriah ya, Tika hadirkan untuk Anda semuanya.

0: Masih pagi nih loh, lemes-lemes aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14, nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Terus buat komedia Radio Gembira Raya Jaya.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya, kalau mau membuat sendiri, saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Karta tumse baatein karta raha hoon, shaam ho, raat ho, subah, dopahar, bas bolta hi raha hoon.
10: To bolo na, ye jo tumhari awaaz hai na, gehri, ye sunke dil mein kuch hota hai.
9: To bolta rahunga. Sapna, mujhe tumse itni baatein karni hai ki zindagi khatam ho jayegi, magar meri baatein nahi.

Hayo. Hayo langsung. Hayo lagi nungguin apa? Oke, dua lagu udah kita hadirkan Del Curalia gitu ya. Oke. Dan kembali lagi untuk Anda semuanya yang mau gabungan di 0541-767-619. Kali ini aku ketemu dulu sama requestan siapa nih? Mana nih? Kali ini tadi kan udah ada dari requestannya Mbak Epi Robisma ya. Sekarang betul Mbak Tika, film Yedil Ashikana. Pawangku kan lagu India Mbak Tika. Jadi kalau dipanggil pawangnya baru muncul katanya. Oh gitu mainannya. Jadi harus dipanggil dulu. Padahal kan nggak dipanggil juga nggak apa-apa gitu. Masa harus pakai mantra manggilnya. Halo, semangat.

0: Makasih buat Mbak Epi Robisma. Terus mudah-mudahan lagunya ngepas ya di hati ya. Halo, semangat pagi. Lah. Halo, semangat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aja herbal.
0: Selamat pagi Bang Taufik.
1: Selamat pagi juga Mbak Tika.
0: Kok baru jam segini sih munculnya?
1: Habis dari pengantenan Mbak Tika.
0: Oh, dari acara nikahan.
1: Iya, ada nikahan hari ini.
0: Oke, okay. Bukan kamu kan yang nikah?
1: Lain Mbak.
0: Oke, aku bantu apa pagi hari ini Bang ya? Taufik? Request lagu.
1: Kenapa,
0: apa?
1: Mbak Tika?
0: Request lagu apa pagi ini?
1: Request lagunya apa ya judulnya? Itu soundtrack filmnya Badar sama Mbak Tika.
0: Film?
1: Badar.
0: Badara. Judulnya
1: Badar.
0: Sebentar. Badar.
1: Neman Janega. Dari soundtrack filmnya Badar.
0: Janeman?
1: Janeman Janega.
0: Nah, aku cari dulu ya.
1: Salam dulu Mbak Tika ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bang Dikmar ya, selamat pagi. Terus buat Bunda Nurul, ada Mama Afif di Cendana, buat Abah Sera, terus ada Bang Madun juga, buat Bunda Sarmila, ada Pak Tata ya di Cibulu, ada Bang Ren Roket juga di Kenari, buat siapa lagi ya, ada Bang Ipin di Juanda juga. Salam buat semuanya aja sahabat DRJ.
0: Bentar.
1: Ada lagunya Mbak Tika?
0: Janeman
1: Janega.
0: Tak ya. Loh hilang. Janeman Janeja.
1: Iya, dari filmnya Badal Mbak Tika.
0: Badal?
1: Iya.
0: Badal ya. Badal. Mana sih ya Allah. Kok gak ada sih film Badal? Badal kan?
1: Iya, Badal.
0: Tahun 99?
1: Iya.
0: Janeman Janeja. Kok aku gak ada sih film Badal? Bentar sayang, sebentar. Film Badal ya? Badal? Beneran nih filmnya? Janeman Janeja
1: itu? Kayaknya sih, itu filmnya.
0: Badal itu yang main ini kan, si Baby Deol sama Rani Mukherjee kan?
1: Iya.
0: Yeah. Heeh.
1: Judul sama itu Namilo, apa judulnya itu?
0: Kalau Namilo Kahin Piar ada.
1: Janeja enggak ada.
0: Wah, ini kenapa ini? Sabar. Aku yang kehilangan lagu atau gimana ya? Coba. Namilo, terus Yara Miriaram, tahu kan lagunya?
1: Iya tahu.
0: Yara Miriaram itu kali ya. Namilo Kahin Piar, terus terus Lal Garara, Jukni Alah.
1: Namilo aja Mbak Tika, kalau nggak ada.
0: Namilo aja?
1: Iya.
0: Oh iya, sudah lah Namilo
1: ya. Buat Mbak Tikanya, selamat bertugas Mbak Tika ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yar mere. Tadi Janeman Janeja, nggak ada memang. Apa nggak salah ini ya? Karena kalau Tika lihat satu full albumnya dari soundtrack film Badal, itu ya Namilo, Yar Mere, Lal Garara, terus Tujide Kedil, terus Allah. Takutnya salah nih Bang Taufik. Janeman Janeja. Tum sakoe kah. Oh, kali itu maksudnya. Namahan hai gitu ya. Mungkin kali ya. Atau Jukni Jukni. Eh Jukni Jukni film apa? Jukni Jukni.

aku yang nyanyikan. Kalau Tika yang nyanyi menggelegar. Oke, lanjut lagi di belakangnya kembali ketemu Bun dengan Mama Avik yang ada di Cendanel. Salam aja deh buat sahabat GRJ aja tanpa terkecuali, Matt bertugas dan bahagia selalu. Iya, bahagia selalu buat Mama Avik alias Mama Nur. Cahaya enggak tuh? Kan Mama Nur kan. Lanjut. Ada Bang Dayat-Dayat di sini. Assalamualaikum, Mbak. Apa kabarnya Mbak Tika? Selamat pagi. Umak panjang ini pinanya. Terus tetap semangat ya, hadir Bang Dayat-Dayat nih katanya. Terus salamnya buat semua sahabat kerja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat yang lagi nelpon, semoganya semangat pagi, happy weekend selalu. Sehat, tetap semangat. Buat Mbak Tikanya lagunya ngikut aja. Asik. Makasih loh lagunya ngikut aja. Terus juga ini Bang Gafar Sidik mana nih? Biasanya Bang Gafar Sidik nih yang doyan kalau request lagu Bollywood juga kadang dia muncul di permukaan. Tumben nih belum ada nongol. Apa nih? Oh, Devi sayang di Indofis. Pagi Kakak Tika. Pagi Muhammad Yusuf alias Kakak Devi. Moga sehat selalu dan bahagia. Mbak Tika, Devi mau nanya, kenapa Om Ari itu kalau siaran enggak kalau siaran enggak salam? Hah? Enggak salam. Apa sih maksudnya? Kenapa Om Ari itu kalau siaran gak salam buat pernah mau lab seperti Mbak Tika sekarang ini? Alasannya gak bisa live lagi, ada gangguan. Makasih. Salamnya buat semuanya aja. Salam dingin-dingin manja. Oh, nanya kenapa Bang Ari kalau ini gak bisa live ya? Pertama, faktor usia ya sayang. Tapi memang sih perlu, kalau untuk live gini kita butuh effort gitu. Effort banget kalau mau live gini bisa. Nah, kalau Bang Ari masih, namanya Bang Ari kan masih baru ya sayangnya. Jadi dalam tahap pembelajaran. Sabar dong Kakak Devi. Paling enggak kan Kakak Devi masih bisa dengerin Bang Ari lewat radio umum. Iya kan? Terus juga sahabat juga bisa gabungan sama Bang Ari via telepon sama via ini apa namanya, via fanspage. Aman lah. Kalaupun memang live streaming Bang Ari belum bisa, sabar dulu sayang, bertahap, berproses gitu. Nanti kalau tiba-tiba Bang Ari menampakkan wajahnya, hati-hati kamu kepincut. Ini kalau tuh Bang Ari tahu, aku bisa digetok nih di kepala kamu ini ya Tik ya. Katanya gitu. Iya, Bang Ari tuh udah kayak bapaknya Tika. Umurnya soalnya hampir sama. Pokoknya di sini tuh kayaknya Tika balik lagi yang paling muda deh. Tahun lalu tuh Tika kalau ketemu Putri, ketemu Coy itu berasa Tika yang paling tua. Sekarang tuh Masya Allah, tabarakallah, berasa paling muda Tika. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Even kan kalau kayak Mbak Ulan kan kayak berasa kakaknya Tika gitu, ya kan? Nah, kalau Bang Ari, Pak Iwan itu udah kayak berasa bapak sih ya. Mudahan abis ini aku gak digetok ya sama Bang Ari ya. Gitu ya Kakak Devi, tapi untuk saat ini Kakak Devi sabar dulu. On process, sabar. Jangan terlalu buru-buru. Nikmatin dulu prosesnya. Iya. Gimana nih? Karena memang kalau untuk live streaming itu cukup ribet ya sahabat, kalau yang belum terbiasa gitu. Jadi ya udahlah ya. Memang nanino gitu. Ya udah deh kalau gitu nih, sekarang kita kemana nih sahabat? Kayaknya kita ke lagu kembali. Daripada kita mumet dan pusing ya sahabat, kali ini aku mau ketemuin dulu requestan lagunya Bang Taufik yang ada di Handil Terusan dengan Namiloh Kahinpiar. Dan nanti ada Kabikoshi Kabiram.

Kabikushi Kabigamin ini sebenarnya dibilang banyak yang suka, banyak ya yang suka. Cuman ya orang taunya tuh padahal taunya ya Boli Curia, padahal kan ada Kabikushi Kabigam, terus juga ada apa sih namanya, Surat Hua Matem, asyik. Ya kan? Ada lagi tuh. Oke deh, kalau gitu deh, jangan kemana-mana sahabat, tetap pantengin Radio Gembira Rejaya bareng sama Tika di 104,3 FM.

0: sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubundalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
7: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
8: Hehehe, sorry.
7: Wih, canggih PS baru, beli ya?
8: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
7: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
8: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
9: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubundalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
8: Ya. Aduh.
7: Janggi.
8: Aku belum selesai main.

0: kata sobat Komat Gelbem, Radio New Rang Samarinda. Kembali lagi deh dengan teman-teman Bollywood ya. Mana nih suaranya yang katanya para pencinta Bollywood hadir? Ayo dong yang mau request lagu langsung digas-gas geng. Request lagunya ya, kita berBollywoodan. Pokoknya banyak banget lah lagu-lagu Bollywood yang bisa kita pantengin gitu kan sahabat semuanya. Kalau gak ada yang request tenang, kita juga punya daftaran playlist-playlist lagu Bollywood. Jadi anteng baik deh pokoknya, insya Allah semuanya ya kan. Happy selalu happy. Ini gak ada yang kelewat, kenapa gimana nih ya requestan lagu sahabat ya. Halo, semangat pagi.
1: Kamu sejarahnya Erba, assalamualaikum Mbak Tika.
0: Aduh, jam segini dia kayaknya baru bangun nih.
1: Enggak, nah, dengerin bola tadi kira.
0: Hah?
1: Dengerin bola?
0: Kenapa dengerin bola?
1: Di radio, lewat radio, jadi...
0: Oh, lagi dengerin anu siaran langsung bola gitu ceritanya.
1: Iya,
0: siaran
1: langsung. Tetangga.
0: Oh, menangga. Ya udah deh, aku nih enggak apa-apa kok. Sudah terbiasa. Ya,
1: nanti panjang aja waktunya kan.
0: Rekos lagu deh, salam siapanya?
1: Lagunya dari Harbil sudah kemarin ya. Dari Joss.
0: Film Joss yang mana tuh?
1: Hare-hare.
0: Hare-hare enggak tuh?
1: Hare-hare.
0: Padahal film Joss tuh banyak loh selain Hare-hare.
1: Itu dia sering enak didengar yang lain apa?
0: Joss bentar. Joss itu ada Haime Radil. Apun bola.
1: Ya semangat itu ya.
0: Hah?
1: Lah.
0: Enggak, Haime Radil ini kok melo aja.
1: Melo juga lah.
0: Terus iya. Apun bola, iya bagus juga. Suara aslinya sarukan di sini Apun bola.
1: Ya coba itu ya.
0: Yang mana Apun bola?
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Jarang diputar aja. Salamnya sudah belum ada yang masuk.
0: Udah.
1: Ya. Siapa?
0: Ada Bang Taufik tadi.
1: Bang Taufik biasanya Bunda Syarmila.
0: Ada Bang Wahyu,
1: ya.
0: Iya Bunda Syarmila nih. Enggak ada. Anu dulu, jawil-jawil dulu Bunda Syarmila.
1: Ya masuk Bunda Syarmila, pecinta lagi dia ada.
0: Makanya tuh Bunda Syarmila, apa kata guring kah? Apakah sibuk kah?
1: Atau ada acara kah? Undangan.
0: Makanya itu.
1: Udah selama juga ya, Mbak Jubeda dan Nurul, Mematik biasanya, Bang Ruhan, Bang Vera, Bang Nisma Berina, Bang Salim, Om Michael Acimini, ada Mama Apis sama adeknya juga, terus juga ada Bang Ipin, Mbak Aulia, Mbak Erin, Kak Ros, masuk Kak Ros, pantunnya Kak Ros, lalu juga ada Depi Sayang, Bang Saiful Koko, Julek Amai, Tua Ramli juga, ada Bang Tejo, Bang Kodrat, Bang Gapa, Bang Aldi dua-duanya, Bang Darwin juga, Bang Iwan Cucu, Iwan Sanusi juga, ada Acil Mini, Acil Nor juga, Mbak Ami, ada Mbak Riza kali Tenggara masuk di acaranya Bang Ari. Ini seberang itu ada juga ada Mbak Ica juga, ada Bang apa Mbak Cukup juga, Mbak Yaida Sima, ada ADI juga dan semuanya aja yang lagi monitor, ada PRJ dan sudah makan bacon menyerah keluarnya Mbak Tika juga. Dan makasih, semangat selalu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, makasih deh buat Abang ini ya.

Iya deh, lanjut lagi nih ya. Nih ada film baru tahun 2026 ya. Nih filmnya si Ranveer Singh nih. Udah muncul aja dengan Durandar The Revenge ya kan. Udah ada pada yang nonton belum? udah ada yang nonton belum gitu. Ini film Durandar, film Durandar The Revenge yang main Ranveer Singh, ada Sanjay Dutt sama Rawan Madhavan apa gimana ya gitu ya, aku lupa ingat nih. Ya kan filmnya, duh. Nanti dulu lah aku nge-spill lagunya ya kan. Aku belum nonton filmnya soalnya. Ya kan ya, film banyak banget yang baru nih. Ada contoh aja film Raja Sivaji ya kan. Terus ada Canda Meredil. Terus juga ada Haunted 3D. Banyak dah, pokoknya gitu dah. Karena memang juga Bollywood ini filmnya, karena memang Bollywood, Tollywood memang lagi-lagi ramai-ramainya ya sekarang ya. Nggak usah jauh deh, yang kayaknya kita lagi ramai banget yang namanya drama Cina short gitu kan, short movie. Bahkan Indonesia pun juga buat kok sekarang, bahkan Korea pun juga. Memang kayaknya peminat film-film short movie ini lagi-lagi di ini ya, lagi digandrungin. India pun juga bikin tahu. Jadi nggak cuma kepatok drajen-drajen yang short movie aja gitu. Tapi ada kok versi yang Bollywoodnya, ada kemarin juga Tika nemu ada beberapa 2 atau 3 film gitu yang udah ini ya, ada pokoknya sekarang mah ya, pokoknya gitu dah, iya.

Oke deh buat sahabat semuanya, kembali di 0541-76-76-19 dan juga untuk di kolom komen fanspage Radio Gembira Rejaya. Terakhir nih mah dari Kakak Devi ya kan. Terus juga para pendengar sahabat Gerja yang mungkin juga saat ini sedang memantau kebersamaan kita. Selamat pagi juga yang lagi nonton di fanspage. Selamat pagi deh. Ayo, acungkan tangan. Siapa aja nih yang nongol hadir, aku Mbak Tiga nonton gitu. Jadi kan kita tahu ya. Terus juga semangat pagi dulu buat Abah Wesel Samplangan. Terus ada Bang Misran, ada M. Yusuf alias Kakak Devi Sayang. Oh, M. Yusuf ini pacarnya atau suaminya Kakak Devi ya. Terus Mbak Epi Robisma, Nur Muhammad A, Bang Samsul, Mirhan, terus Nur Hidayat, Yuda Pratama, sama Yudi-Yudi. Assalamualaikum pagi. Gitu. Yaudah deh. Pun bola kita hadirkan dulu ya.

0: PLKB, tapi gak tahu harus pakai apa. Tanya PLKB aja ah, biar gak salah-salah. Assalamualaikum Bu PLKB.
1: Waalaikumsalam Bu Ropeah. Apa kabar nih? Kok pagi-pagi sudah datang ke Balai Penyuluh?
0: Begini Bu, anak saya kan masih kecil. Saya ingin ikut KB. KB apa ya Bu yang cocok buat saya?
1: Sebaiknya Ibu pakai yang metode kontrasepsi jangka panjang aja Bu, seperti IUD atau implan, karena selain efektif, aman juga lebih ekonomis.
0: Oh gitu ya Bu, baik kalau gitu saya mau pasang IUD sekarang.
2: Berprestasi membangun
3: negeri. MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang lebih efektif, aman dan ekonomis. Cocok untuk mengatur jarak kelahiran. Ayo ikut program KB Dua Anak Cukup, laki perempuan jangan dibedakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
5: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
6: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

Gimana sahabat semuanya, masih tetap betah dong di 104,3 FM. Ada Yuda Pratama yang ada di sono, orang biduk-biduk hadir. Iya, yang ini nih biasanya pamer dapat ikan hasil mancing. Gak tahu hari ini apakah schedule-nya dia ya? Nggak tahu apakah lagi ngebaikin beca gitu kan atau ngebaikin perahu gitu kan. Iya, pokoknya dia mah hari-hari mah alhamdulillah gitu dapat ikan gitu kan. Ya alhamdulillah mancing terus kalau dia maunya. Ya udah deh kalau gitu nih sahabat semuanya, makasih buat Abang Yuda Pratama. Kalau aku sih biasanya manggilnya Om Daeng. Iya, Om Daeng banget tuh dianya. Alhamdulillah. Yuk, di 0541-767619 Om Daeng. Di sini juga buat sahabat semuanya mau gabungan, Tika masih bakal nantikan kebersamaan hingga nanti merapat di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.

Okay, kembali lagi untuk sahabat semuanya, kita hadirkan lagu Bollywood untuk Anda. Kali ini sih mau ketemu lagu dengan genre yang berbeda atau tetap yang sama. Kalau tadi kan agak-agak melon-melon ya, melankolis. Enggak juga sih. Terus juga tadi kan habis kepun bola ditemeninnya sama Hayla, agak ngebeat ya. Kalau jam-jam segini tuh bawaannya jangan ngantuk, sahabat. Bawaannya harus bahagia. Aduh lah. Yaudah deh kalau gitu. Sekarang kita mau ketemu dulu dengan soundtrack film. Enaknya apa ya? Ini Benika Dance. Oh iya deh, aku mau ketemu dulu dengan San Satya. San Satya. Lalu juga nanti akan ada lagu-lagu yang lain untuk Anda semuanya. Jadi tetap pantengin Radio Gembira Raya Jaya di 104,3 FM. Jangan kemana-mana ya sahabat semuanya. Stay tune selalu.

0: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
1: Iya nambah pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
0: Jangan lupa LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
1: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar.
2: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
3: 104,3 Radio Gembira Raya Jaya.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Nge.
0: En

0: BOM TR 1933341.
1: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

8 menit lepas pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Semangat pagi dulu untuk Anda semuanya. Gimana? Masih tetap semangat dong ya di semangat pagi bareng sama diriku hari ini. Oh ya jelas dong ngomong ya. Kebersamaan kita memang sih tinggal beberapa menit aja lagi sahabat. Dan memang kayaknya harus fokus untuk nge-playlistin lagu aja. Karena komen-komen yang sahabat semua udah pada habis gitu. Tika mau ngeputerin lagu juga, ngebacain komen juga, komen yang mana nih mau dibacain. By the way, sahabat, kali ini kita kayaknya ke informasi berita dulu kali ya, terkait jemaah haji dari kota Samarinda. Nah, ada informasi apa nih Mbak Tika terkait ini? Ya, betul sekali. Bahwasannya kan kita udah melewati masa Hari Raya Haji ya sahabat, atau Idul Adha. Dan momen dimana beberapa jemaah-jemaah haji yang menunaikan ibadah hajinya itu sudah mulai berdatangan atau sudah pulang ke tanah air. Nah, terutama juga jemaah-jemaah yang ada di kota Samarinda. Nah, kalau dibahas di sini nih sahabat, ratusan keluarga sambut jemaah haji kota Samarinda yang kepulangannya diwarnai dengan busana adat. Wow, apa tuh? Iya, deh benar gini nih. Jadi, suasana haru dan penuh kehangatan itu menyelimuti kawasan Stadion Segiri pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 kemarin. Karena apa? Karena ratusan keluarga menyambut kepulangan jemaah haji kloter keempat dari Tanah Suci Mekah. Ada yang menangis, ada yang terharu gitu kan ya. Pokoknya tangis, bahagia, peluk, senyum, semuanya jadi satu lebur ya. Untuk pertemuan mereka gitu kan, untuk para jemaah dengan keluarga yang sudah menunaikan ibadah haji. Nah, selain suasana haru, ada momen tertentu nih, ada momen kepulangan jemaah yang menarik perhatian kita. Karena ada sejumlah di antara mereka yang menggunakan pakaian adat daerah, yaitu busana tradisional Bugis dan Banjar. Itu tampak menghiasi area penjemputan sebagian dari mereka yang masih menggunakan tradisi yang kerap memang dilakukan usai menunaikan ibadah haji. Ya, dengan ciri khasnya mereka gitu loh sahabat, ada yang pakai bulang pulangnya kan. Nah, alhamdulillah ya kan ya. Salah satu jemaah haji dengan kloter keempat ini kan banyak menggunakan busana telini dan mispa saat turun dari bus sebagai ucapan rasa syukur mereka karena sudah dapat menunaikan ibadah haji bersama sang suami dan juga datang dalam keadaan sehat. Nah, memang penggunaan pakaian adat ini memang usulan dari keluarga sebagai simbol kebahagiaan lah ya, karena sudah pulang ke tanah suci ya kan. Jadi memang ada beberapa yang memang ada momen tersendiri lah kalau sudah pulang dari tanah suci, baik itu yang di Samarinda walaupun ataupun yang di luar kota Samarinda, macam-macam gitu kan ya. Nah, kita pun juga pemulangan para jemaah haji ini lancar dengan dukungan 9 unit bus, terdiri dari 8 bus untuk mengangkut jemaah dan 1 bus untuk cadangan. Nah, yaitu total jemaah haji asal Samarinda tahun 2026 ini mencapai kurang lebih 1.024 orang. Nah, bagi yang beberapa kloter dan 2 jemaah dilaporkan wafat saat menjalankan haji, masing-masing berasal dari kloter 1 dan kloter 16. Itu nih sahabat. Jadi kloter keempat itu jumlahnya ada sekitar 360. Ya, dengan kondisi yang sehat, tidak ada gejala yang mengkhawatirkan. Sedangkan kalau untuk yang kloter 1 dan kloter 16 diinformasikan berpulang pada saat di tanah suci gitu. Alhamdulillah ya, momen-momen hari raya haji terutama untuk ini itu menjadi satu momen tersendiri yang cukup spesial

untuk kita semua dan terutama juga untuk umat Islam ya kan yang ada di seluruh Indonesia pastinya. Oke deh. Kalau gitu nih sahabat, waktu kebersamaan kita gak terasa berhabis nih. Waktunya juga Tika harus pamit undur diri dari mendengarkan Anda. Kita bakal ketemu lagi besok, ya kan, dengan nuansa yang berbeda. Kalau gitu Tika minta maaf ya, kalau memang ada hal-hal yang salah, yang gak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih untuk Anda semuanya yang juga udah stay tune bareng sama Tika dari pukul 9 hingga pukul 12 ini. Dan pastinya nanti kalaupun memang live streaming di Fanspec itu terputus karena setelah satu lagu habis, maka kalian juga masih bisa dengerin Radio GRJ melalui radio monitor dan live streaming kita ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah gabungan bareng sama Tika. Dan terima kasih juga udah stay tune bareng sama Tika di Semangat pada pagi hari ini bersama Jamu Puspita Raja Herbal. Kita pamit ya sahabat. Terima kasih untuk Anda semuanya dari kawasan Jalan Kastubun dalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game lantai 3 Kota Samarinda. Tika yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Safira.
2: 104,3 Radio Gembira Raya Jaya.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: جميله وابعثه المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: भगवान ने पैदा किया तो खुदा ने पाला, कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है अल्लाह।

0: macet lagi.
1: Hey, jangan kaget, macet GFJ-in aja.
2: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja.
3: Radio GRJ, live on TikTok.
2: Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam.

0: Saudara pendengar, fans Hasan Sabilah, tahukah bahwa beliau yang satu ini sangat hobi dengan penelitian tumbuh-tumbuhan? Sejak di usia 22 tahun, duduk di bangku kuliah semester 4, beliau selalu menerapkan metode riset untuk mengetahui jenis kandungan yang ada di tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, diolah menjadi resep herbal. Maka julukan beliau sebagai Bapak Herbal Indonesia, Dokter Herbal, Formulator Herbal, Dokter Andus Hasan Sabilah. Kini, untuk melengkapi khasiat syaraf kejepit dengan produknya bernama Oksya, telah dikaji ulang kualitas dan sasaran sembuh melalui senyawa herbal B12. Maka penyempurnaan ini dinamakan New Oksya Med 9. Saudaraku fans Hasan Sabilah, kini perubahan nama dari Oksya menjadi Med 9. Salam Formulator. Tunjukkan bersama Hasan Sabilah, kita sehat secara alami.
1: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Ih, sebel.
5: Apa sih orang ini? Dari tadi marah-marah, gerasa-gerusuk kayak cacing.
4: Sakit kok. Lagi memes.
5: Ya ampun, PMS aja nah. Kayak apa aja, bilang dong. Nih, aku kasih solusinya.
4: Malah dikasih susu. Ih, susu kambing lagi. Nggak mau.
5: Hei, dengerin dulu.
6: Kabar gembira untuk kaum wanita. Susu Begiva bisa jadi andalan saat menstruasi atau PMS datang. Susu kambing dapat membantu meredakan nyeri haid karena dikenal sebagai produk yang tinggi kalsium. Kalsium inilah yang bermanfaat membantu meredakan rasa nyeri saat PMS atau menstruasi. Susu Begiva kini hadir dengan 3 varian rasa, original, coklat, dan strawberry. Yuk sebelum kehabisan, buruan diorder di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda. Atau ke call center 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
7: Cuma di 104,3 yang banyak puterin musik hits. Radio GRJ lah yang full nonstop 24 jam. Dengerin 104,3 Gembira Raya Jaya FM Kota Samarinda.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Dari kawasan KS Tubun Dalam 32B Lantai 3 di Kota Samarinda, kembali bersama Ari Jaspentri tebar suara nih ya. Dan didukung oleh Puspita Raja Herbal. Ya, bersama kita akan menelusuri waktu 2 kali 60 menit sampai jam 3 sore nanti. Ya, kita berharap tentu hari ini lebih baik. Di akhir pekan sudah masuk hari ke-13 di bulan Juni. Ya, katanya sih 13 itu angka yang sial. Itu bagi Apollo yang pernah mengalami insiden. Begitu Apollo ke-13 diluncurkan, tiba-tiba meledak. Jadi angka 13 itu menjadi sebuah apa ya, semacam trauma atau semacam kepercayaan angka yang tidak membawa keberuntungan. Bahkan nomor-nomor di lantai lift pun tidak ada angka 13 biasanya. Langsung lompat ya ke 14. Ya, itulah sebuah mitos atau fakta. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Nah, jadi Anda boleh percaya, boleh tidak, karena semua angka itu adalah bagus. Dan kalau tidak ada angka 13, di penanggalan nggak ada juga dong akhirnya, ya kan? Nah, oke, kita kembali hari ini menjalin kebersamaan di Golden Memory yang selalu menghadirkan lagu-lagu kenangan di masa lalu. Dan hari ini Sabtu kita main di tahun 2000-an, 2000 sampai 2019 ya. Nah, lagu-lagu Indonesia populer yang hit maupun juga lagu-lagu manca yang hits. Oke lah. Oke, seperti biasa kita, oh ya, sudah dibuka oleh Adera tadi dengan Lebih Indah yang masih mengiringi sebagai backsound kita. Adera, dia adalah seorang putra musisi legendaris dari Ebit GAD dan Yayu. Yayu Sugianto, ya kalau nggak salah. Ya, itulah putra legendaris, musisi legendaris Ebit GAD, Ebit Gopar Abu Jafar, yang sudah menitiskan generasi penerusnya sebagai penyanyi juga. Wah. Oke, kita akan sapa untuk sahabat-sahabat GRJ yang sudah masuk di fanpage GRJ. Terima kasih. Ada siapa nih? Aku mau spill dulu. Ada Dewi Sagittarius. Nah, selamat siang Dewi Sagittarius. Siang hari ini lagi ngapain nih? Pasti lagi dengerin GRJ ya, sambil aktivitas. Utarmi Tami juga selamat siang. Yudi, selamat siang. Kemudian juga untuk Mama Apik ya, selamat ketemu lagi di Golden Memory. Muhammad Abe juga terima kasih udah bersama di siang hari ini. Oke, ada Mama Apik yang udah menyapa duluan di fanpage GRJ, komennya dan requestnya. Assalamualaikum, siang Golden Memory. Ya, selamat siang Golden Memory 2000. Benar, Mama Apik di Cendana. Lagunya Noah, Jika Engkau. Wih, Jika Engkau. Salam-salam buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Bang Ari, Matugas, dan terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih Mama Apik yang paling awal nih ya di fanspage GRJ. Sementara yang berikutnya kita mau sapa juga untuk sahabat GRJ yang udah gabung di ya WA GRJ pastinya ya, di nomor WA GRJ 0822. Udah apa belum ya? Bentar, aku masih ngepasin ini kok belum pas nih. Ntar kalau belum pas, nah ini udah. Oke, ada duduk ya. Ada siapa ini yang berikutnya? Oh, ini Ibu Sri. Oh, yang kemarin lagunya sudah tampil ya. Oke, dan rupanya sudah ada yang gak sabar ya. Kita sapa dulu ya. Aduh maaf, rupanya aku telat nih nyapanya. Oke, gak apa-apa. Setelah daya lagi ada Kak Ros. Nah, Kak Ros juga nongol. Ya deh, sebentar ya Kak Ros ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, JRJ.
0: Ya.
1: Kita Raja Herbal 104.3 FM.
0: Mendar sekali.
1: Bersama Julak Ari, penyiarnya.
0: Iya, bersama Julak Amai, penelponnya.
1: Iya. Jadi acara hari ini acara tahun 2000-an lah.
0: Iya, dari kemarin kan, dari kemarin itu. Ya. Sebenarnya oh, dari kemarin.
1: Tadi lagu Noah lah, Mama Apik lah.
0: Mama Apik lagu Noah.
1: Harap benar lagu Noah. Mantap Paul Wulun nih lagu apa nih bagusnya nih lah.
0: Ya silakan dipilih, dipilih.
1: Adi Liandi masuk lah juga.
0: Siapa?
1: Adi Liandi.
0: Adi Lianti.
1: Ya, ya lagu Bahari. Adi Liandi itu nah.
0: Adi Liani kali ya.
1: Adi Liandi.
0: Adi Liandi, coba nanti aku cari ya.
1: Ada itu juga kayak biasanya muncul.
0: Iya coba kalonya Andi ya.
1: Andi Liandi.
0: Oke.
1: Okay. Ada kan juga.
0: Ini aku lagi searching.
1: Oh ada pasti itu. Loadingnya cepat kayaknya tuh ulun yuk ulun sambur deh dari sini. Biarnya lagi.
0: Ternyata kan ada muncul ini. Wah.
1: Nah, iya, sudah ada muncul. Coba. Berarti lagu band ini Armada aja sudah jula kayak.
0: Armada.
1: Ini, nah, terserah aja selimut tetangga nggak barang aja.
0: Mana ada Armada selimut tetangga ngarut ini?
1: Itu Baginda itu selimut tetangga tuh. Baginda aja sudah jula. Selimut tetangga jula.
0: Selimut tetangga Baginda. Ya, Bagindas.
1: Baginda S ada ujungnya S
0: tuh. Iya, Bagindas. Nah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku berkisah sedikit boleh lah, tidak ada keberatan lah.
0: Berkisah tentang apa ini? Kalau tentang musik mungkin bisa.
1: Nah, lain tentang Sumpah Raja Kutai ini.
0: Wah, itu kena aja dah. Karena ini Mena. sudah kemarin kawalan katanya kalau bisa ya berkaitan dengan musik di suasana Golden Memory atau punya catatan memori di tahun berapa gitu tentang sebuah lagu boleh. Nah itu relevan kan. Nah kalau Kesar aja kena aku membuka apa kanal khusus Bekesah. Nah acara Bekesah jadi kok Kesar apa aja kena tuh lah. Nah jadi simpan aja dulu itu
1: kolon diisi kaset juga kayak.
0: Hah?
1: Asetnya banyak kolon diisi yang bahari-bahari itu.
0: Wah ini
1: Malaysia itu banyak.
0: Wah ini kada usah repot lagi nyimpanin kaset. GRJ dulu sudah betuyuk kasetnya. Udah dibuangi aja kaset-kaset tuh. Iya kan?
1: Saya sampai ulun itu dulu mengolah PCD, penjualan PCD. Penjualan PCD. Nah, sumpah tempat juga tuh.
0: Jadi jual PCD ngopi dari mana?
1: Penjualan MP3.
0: Iya. Loh itu kan namanya pembajakan
1: di internet.
0: Gak bisa, harus ada rekomendasi itu. Gak bisa, kita hak cipta, undang-undang hak cipta itu pelanggaran.
1: Undang-undang hak cipta itu kan baru-baru aja kan, kita orang bahari juga.
0: Iya.
1: Nah ini kan paham nih.
0: Iya, kalau baharinya itu tahun berapa? Karena aku undang-undang hak cipta itu, aku ya dulu di PRSNI aku turut mewujudkan itu. Semua anggota PRSNI, radio.
1: Karena ada link download punya ulun tuh ada dua juga. Orang ada yang tahu juga.
0: Ya jadi apapun lah linknya itu ilegal ya. Ya tapi kalau jualnya di market, black market ya gak apa-apa.
1: Itu juga MP3, pelem-pelem itu juga. Saya ulun juga.
0: Iya ya.
1: Ya dia pakai kode address. Ya khusus ya.
0: Iya.
1: Hanya orang-orang tertentu aja yang paham.
0: Radio juga saat itu ada dapat link dari perusahaan rekaman. Jadi stasiun radio itu mendapatkan rekaman-rekaman terbaru dari perusahaan rekaman. Jadi nah itu memang diberikan melalui link. Jadi resmi itu.
1: Jelas hardis ulun 2T itu TB terabyte.
0: Nukarnya tahun berapa?
1: Jadi belum kopi masuk.
0: Ntar 2T itu belinya tahun berapa?
1: masih Pentium 3, Pentium 4 gitu juga.
0: Oh, rasanya kalau harddisk yang 2T itu sudah zaman Corto Duo kalau nggak salah itu ya.
1: Ya, Corto Duo itu 2013.
0: Iya, pokoknya tahun itu.
1: Jadi ulun pindahkan ke komputer ulun kan Corto Duo tuh, zaman Corto Duo dulu. Nah sekarang masuk lagi Core i3, Core 7, naik terus gitu ya.
0: Ya, upgrade.
1: Upgrade terus. Jadi ulun tuh mengolah PCB pernyaman benar.
0: Wah, kada percaya aku kalau ikam mengolah PCD. Kalau ikam ngopi ke PCD itu aku percaya. Kalau ikam mengolah PCD itu kada mungkin.
1: Ke pabriknya yang mengolah.
0: Nah, itu. Karena jadi jadi yang sebujurnya aja mengolah PCD mana kau? Kalau mengolah CD yang lain kamu percaya apa ngaku?
1: Jadi di PCD itu gelap juga. Nah, ulun nukar tuh di PCD-nya.
0: Ya, anunya cakramnya mungkin ya.
1: Bisa di rak-nya itu kan bisa di 3.

0: smartphone zaman Wah ini ketinggalan sudah itu jelas. Wah ini zaman AI jelas.
1: Ya itu kan aplikasi aja juga yang berkembang. Oke, untuk Jula Kame sementara aku kasih space untuk yang lain lagi ya.
0: Pamit Jula.
1: Terima kasih banyak untuk gabungnya di siang hari ini Golden Memory. Lagunya tadi Baginda Skapa yang mana-mana kan dipilih tadi itu. Ini ada lagunya Baginda judulnya Meriang. Anak Lekam, lagunya Meriang. Atau Dari Mata Turun ke Hati, ini bagus juga ini ya. Oke. Nah, pilihkan yang meriang aja nih, bagus nih lagunya Baginda nih untuk Jula Kame lah. Oke, dari Jula Kame siapa lagi nih yang gabung di Golden Memory? Kita ketemu dengan siapa tadi ya? Ini Kak Ros ya, Kak Ros nih. Jamu Puspita Raja Herbal, assalamualaikum, hadir atu. Kak Ros hadir atu, isi absen dulu di Radio KRJ. Request lagu Rano Karno Buka Kacamata. Rano Karno Buka Kacamata. Iyalah, bukalah kacamatamu. Mau. Oke. Selamat tugas dan sapa-sapa aja. Ada siapa lagi berikutnya yang gabung? Makan dulu bang, ayam penyet sama daging. Nyamannya menunya siang hari ini lah. Alhamdulillah. Bang Kodrat nih menunya mantap. Dan berikutnya Malik Pondok Giri Indah, siang omari, request lagunya Jetlock What You've Done. Kasan Jula Kame, ayo masuk telepon lagi. Udah tadi ya, asik Jula Kame hadir. Kasan Selingan omari, iya. Oke, makasih. Untuk berikutnya ada Bang Ari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Golden Memory dari Bunda Ayulin di kilometer 1 Lojanan. Sabtu 13 Juni cuaca mendung rata bang, mataharinya ndak keluar, tapi tetap bersyukur alhamdulillah masih diberi sehat umur panjang. Iya gitulah, alhamdulillah. Kemudian salam buat Dewi Sekretarius, Mama Apit, Mbak Rina Aceh, Abah Faisal, Bunda Nurul, Mama Devi, Bunda Is, Bang Rian Roket, Bang Kodrat, Misran Ical, Kak Ros dan semuanya aja. Salam sehat kompak selalu. Request lagunya Ikut Aja. Oke lah kalau begitu. Buat Bang Ari terima kasih. Salam sehat selalu. Semangat merdeka. Ya, makasih untuk Bunda Ayulin. Kemudian dari siapa lagi berikutnya? Udah dulu ya, nanti lanjut lagi karena kita mau kasih yang mau lewat dulu. Di fanfest juga sudah hanya satu nih yang termuncul. Ada Mama Apit aja. Yang nanti lagunya Mama Apit Jika Engkau dari Noah ya. Oke, tungguin aja deh. Sementara sudah 13.24 menit, hampir setengah jam kita nih opening. Bagindas nanti lagunya dari Jula Kame. Nah, Jula Kame pilihkan lagunya Meriang aja nih. Ya deh, kita kasih lewat dulu yang satu ini.
2: Produk Puspita Raja Herdapa Apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotik Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kastubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

104.3 FM Gembira Raya Jaya, masih kita di Golden Memories tentunya. Oke, sudah bersama Jet, Look What You've Done, yang merupakan pilihan dari Malik tadi ya. Lihat apa yang telah kau lakukan. Nah, aku lagi ngupil misalnya. Oke lah, terima kasih untuk yang udah gabung di fanpage GRJ maupun juga yang di WA. GRJ, ada siapa nih yang di WA? Ganti lagu Separuh Napasku. Nah, Noah atau Ari. Oh, Separuh Napas. Nah, kenapa napasnya yang separuh hilang ya? Separuh aku atau Separuh Napasku? Separuh Napasku itu lagunya ini kali ya, kalau nggak salah. Dewa, kalau separuh aku, nah itu betul Noah. Itu yang mana nih? Wah, Noah aja ya. Aduh, karos. Oke, berikut dari fanpage GRJ, Dewi Sekitarius. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Request lagunya Raja. Gak ada waktu loh. Gak ada waktu untuk ngapain? Nah, untuk ngerumpi bagus itu ya. Oke, tapi sekarang kalau istilah sekarang tuh istilah ngerumpi udah nggak ada lagi, gantinya sharing. Oh, kalau lagi ngumpul-ngumpul ngobrol, aku kan lagi sharing gitu loh. Biasa tuh bahasanya sekarang berubah. Dulu aja kalau bawa kesana kesini bawa botol tuh disebutnya apa? Bawa termos. Kalau sekarang apa? Tumbler. Wah, keren gitu kan? Ini kayak ini ada tumblernya siapa nih? Ini. Ya tumbler ini buat senjata juga bisa. Kalau ada orang dekat-dekat macam-macam digetokin aja ke kepalanya. Oke lah, untuk salamnya buat sahabat GRJ, selamat weekend aja TKB bang. Oke, makasih Dewi Sagitarius ya. Dan berikutnya ada siapa lagi nih? Oh iya dah, nggak ada lagi yang request. Kita balik lagi ke WA nih. Kalau di WA pasti ada siapa lagi nih, ujar orang itu Celaka 13 semari, makasih lagunya. Oke, makasih Malik ya, istilahnya Celaka 13. hanya habis makan, belum lagi turun sudah disuruh nungguin warung. Laguku Rumput Tetangga Republik lah. Wih, mantap nih requestnya Om Kodat ya. Nah, Om Kodat nih senang dia Rumput Tetangga. Nah, oke, Republik ya. Maksudnya lagunya, kalau Rumput Tetangga ya memang selalu hijau ya kan. Nah. Rumput Tetangga. Astaga, mega. Oke lah, ya itu udah cuma lagu aja, tapi yang nyanyi tadi si Republik lah. Oke. Nah, Karos lagunya Separuh Aku aja ya, Noah. Kemudian siapa lagi tadi tuh? Si Dinda. Ah, Dewi Sagitarius nih lagunya tadi Raja. Raja yang tak ada waktu ya deh. Coba aku panggil dulu Raja. Kemana Raja? Raja cuma dipanggil aja. Tak ada waktu. Oke, sementara ada siapa lagi yang gabungan? Ntar ya, aku mau pasin dulu nih. Yakin, Mike? Oh, kok nggak ada? Tak ada waktunya. Nah, ini nggak ada waktunya. Oh, ada di sini sekalinya ngumpet nih ya. Oke, ditunggu nanti ya untuk Dewi Sagitarius yang udah bersama di KRJ Golden Memories yang hari ini. Wah, ini belum buka, belum pakai baju rajanya nih. Asur pakai baju dulu nanti janjinya ya. Ya, di online belum ada lagi yang gabung. Ya udah, kalau nggak ada lagi, ada siapa yang berikutnya? Kak Ros, untuk Bunda Alwin, terima kasih sapaannya. Nah, ada pantun nih buat Om Kodat, habis makan nyaman nih. Pantun bisa lapar lagi nih. Anak kecil main bola di lapangan bola. Iyalah, jangan di atas tilam ya. Upin Ipin lagi nonton sepak bola. Mau sapa Bunda Alwin, Mama Apit, Om Kodat,
Depi, Umidia, Kak Rian, Roket, dan Ibu Haji Oma. Segala ya, cuaca cerah, wawadah. Ya, harus cuacanya cerah nih ya, alhamdulillah kalau gitulah. Oke, kita akan segera bersama lagu yang dipilih sama si Kak Ros ya. Nah, Kak Ros, lagunya Separuh Aku aja ya. Separuh Aku, ya betul, dari Noah. Nah, kalau yang apa, Separuh Napasku itu dari siapa ya? Itu kalau nggak, Dewa, dari Dewa itu ya. Nah, ini aja sudah.

0: Selanjutnya, Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal.

0: 08 08 12 56 24 94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Aduh, ntar lagi.
3: Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Aduh,
3: canggih.
2: Aku belum selesai main.
5: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samari.

0: dan rumput tetangga tadi. Iya, dari lagu yang udah di request sama Om Kodat ya. Ya, semoga Om Kodat sehat selalu dan makannya tetap selera gitu ya. Oke, kita sapa dulu nih yang udah gabung di ujung telepon, ada siapa di sana? Halo.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat ya, siang. Ya. Siapa nih? Koko kah siapa nih?
1: Apalagi?
0: Apalagi? Di mana ikam nih kok?
1: Di rumah.
0: Oh, sudah di rumah. Kira masih di Bengkris, Tepajal.
1: Mendung ini mendung.
0: Jadi kemarin tuh di Bengkris sampai jam berapa? Sampai habis maghrib kah?
1: Enggak. Jam 5-an kurang.
0: Oh, udah bubar lah. Alhamdulillah. Oke, Saiful Koko di Jelawat.
1: Bieber ya. Masuk kah?
0: Apa itu?
1: Justin Bieber.
0: Justin itu rasanya masuk sih, 2000-an sih Justin itu ya.
1: Masuk.
0: Iya, tahun 2000-an nah, Justin.
1: Judulnya Baby.
0: Baby, ya. Kayaknya sih masuk tuh ya. Oke. Okay. Baby.
1: Kalau karena masuk aku ganti harus Tantowi
0: yang apa, yang recycle yang baru bisa kali.
1: Iya, recycle
0: yang lagu-lagu rawas banget dijanjikannya. Nah, itu kayaknya kalau
1: tapi kalau Justin masuk, Justin aja.
0: Ya, Justin Bieber kalau.
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Oke, saya mau silakan mau lanjut.
1: Ya, aku nyapa dikit lah.
0: Ya.
1: Ada Likmar dengan Rinanya ya, selamat siang. Kemudian ada Jamal juga di Anggana kalau dengarkan, selamat siang. Awas ntar ketemu Jamal lo.
0: Oh ya, Jamal mana nih? Jamal Merdad apa Jamal?
1: Lain Jamal, ajak dulu di GRJ juga nya masa-masa lagi si Anu Adit siaran.
0: Oh, wah aku kan sempat ketemu yang mungkin gak ingat aku lah, Jamal.
1: Dari malam ya. Uh-uh. Adit Anu kawannya Anu Sopo.
0: Oh.
1: Kemudian juga ada Topan juga ya.
0: Uh-uh.
1: Ada Evelyn dengan aliannya, mendoannya kedengaran. Bunda Eti, kemana Bunda Eti ini sekarang aja masuk dari penajam ini?
0: Oh, mungkin sibuk kalau si Din, ya kan? Atau lagi, kalau yang monitor pasti Bang, online juga, ya, ya kan?
1: Kemudian juga ada Rian, ada Bunda Nani juga, ada Bunda Nurul, dua-duanya ya.
0: Uh-huh.
1: Ada Debbie Sayang juga, selalu sehat.
0: Banyak bujur kemana kan? Kemana kan kak anak ini? Pul, ini kemana kan kak anak? Banyak bujur suaranya.
1: Hah?
0: Kemana kan kak anak nih banyaknya?
1: Ah, kurang usir mulai tadi naik rumah. Anak di atas tuh nah, dimarin orang main ke bawahnya.
0: Oh, iyalah, namanya dunia anak.
1: Di radio coba
0: sih. Ya karena apa? Jadi. Jadi arti
1: nunggu hujan ya.
0: Iya bagus saja. Artinya kan melawan anak-anak kompak, ya kan? Artinya kada senang sama anak-anak tuh diusirnya, malah kesiannya anak-anak itu. Oh iya.
1: Ada ribut masih muka rumahnya kada mau ya.
0: Iya senang lawan Om Koko soalnya, ya kan, karena di bari bombon, tukarkan es krim, ada es krim lewat.
1: Untuk yang itu juga ya, mudah-mudahan selalu sehat aja, selalu bahagia sejahtera aja.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Bang Arinya, terima kasih waktunya Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiful Koko di Jelawat sudah sempat bergabung di Golden Memories yang hari ini. Oke, di Pentas GR-nya aku sapa dulu untuk Miss Ran Ichan. Golden Memory, Miss Ran Ichan, absen aja Bang Ari. Terima kasih, sama-sama Miss Ran udah sama Golden Memories yang hari ini. Lebih nyantai, sudah makan gak Chan? Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang. Ya, sama-sama. Abah Wesel di Samplangan, Gianyar Bali hadir. Golden Memory, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Ari, terima kasih. Siap. Sama-sama, terima kasih juga untuk kebersamaannya di siang hari ini di Golden Memory. Oke, kali ini ada siapa lagi yang request lagu? Oh iya, lagunya belum aku masukkan playlist nih untuk si siapa nih, si Saiful Koko yang Justin Bieber. Justin Bieber. Ya deh, semoga Justinnya cepat tampil nih ya. Justin Biebernya dengan apa tadi lagunya, Baby kah kalau nggak salah. Justin Bieber dengan, aduh mana nih, Baby. Baby featuring Ludacris. So ini dia featuring ini ya. Oke, dan ditunggu nanti kehadiran dari Justin Bieber sama Ludacris yang nampil di Golden Memory. Oke, dan berikutnya lagu siapa lagi nih yang request? Ada yang request nggak lagi? Kalau nggak ada nanti apa nih? Ini gara-gara julak amai aja, nah selimut tetangga jadi rumput tetangga. Tapi aku paham aja kalau kodrat itu aku sudah paham apa yang kamu tulis. Kemudian separuh napas itu kata lainnya asma bang. Oh yang nyanyi Devi. Oh iya kah? Oh ya. Itu suara napas. Napasnya separuh. Astaga naga. Maaf lah. Selamat malam mingguan ya Mari. Nongki di mana kita nih? Oh aku nongkinya biasanya malam ini aku piket nih. Jadi gak ada bisa nongki aku. Aku nongkinya di surau aja. Kura-kura bobo siang, anak Jepang makan siang. Ah ini gak senang kodrat nih. Terima kasih lagunya Atu. Oh Atu Ari. Iya dah, makasih Kak Ros. Hei bujur loh lagunya Noah separuh aku. Kalau separuh napasku itu lagunya Dewa atau siapa, Mat Dhani kali ya. Oke okay. Dan Bunda Ayulin tadi itu request lagu nggak ya? Ntar aku cek dulu nih. Kayaknya ngikut aja. Oh ya ngikut aja. Dah, nggak apa-apa kalau ngikut aja ya Bunda Ayulin. Kemudian ada Bu Sri. Iyo aku rapopo sip. Oh ini kemarin lagunya yang Cinta Hitam itu lagunya si siapa? Maggie Jet, nah julak Maggie Jet, nah itu. Tapi yang nyanyi lain beliau, karena dikira bangkit dari kubur. Kenapa pulang gara-gara aku bang? Loh, ini kan separuh napas itu kata lainnya asma bang, yang nyanyi Depi. Nah ini kan dari insertnya Kodat. Iya, bukan gara-gara aku. Maksudnya gara-gara Om Kodat. Oke, 0822-5250-6700 sudah selesai. Belum ada tambahan lagi yang kirim WA. Dari Om Saiful Koko, lagunya sudah siap nih, Justin Bieber-nya ya. Oke, silakan disimak aja. Kalau ada yang, oh ya untuk yang lain kayaknya belum ada yang request, ya kita nikmati aja Justin Bieber.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa

0: hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis. Untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawol Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kes Tubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Iya. Aduh. Canggih.
3: Aku belum selesai main.
5: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Oke, sahabat GRJ, bersama Auraku, Kau Auraku, dari ada band yang sudah menghiasi ruang dengar kita semua di siang hari ini di Golden Memory. Dan sebelumnya tadi untuk Saiful Koko yang udah pilih Justin Bieber dengan Luca Grace yang tampil dengan Baby. Oke, tapi ada juga tadi lagu yang sekitaran tahun 2010, Aros and Helena dengan Broken Angel. Cobain bayangin tuh Dewi atau malaikat aja bisa patah hati, bayangin. Ya itu cuma cerita lagu ya. Masa sih ada malaikat bisa patah hati. Oke lah, sementara udah ada tambah lagi Karos pantunnya. Nah, ini pantunnya Karos tuh 1, 2, 3, dan 4. Nah, Karos masuk melompat masuk paret. Nah, ini dari Om Kodat ini katanya gitu. Dan separuh napasku dalam kurung sekarat omari. Iya. Itu lagunya yang nyanyi si siapa tadi bilang Om Kodrat tuh, Depi ya yang nyanyinya. Oke, dan kayaknya tumben hari ini kok sepi yang online ya, cuma ada Jula Kamai sama Saiful Koko, yang lain wah mungkin pada weekend semua keluar kota nih ya. Ya kalau gitu minggu depan aku Sabtu nggak siaran nih. Oke deh, untuk Miss Rani Chan yang masih tetap stay tentunya ya di GRJ, di Bayur. Dan siapa lagi tuh, Topan juga nih, Dewi Sagittarius, Abah Wesel masih tetap stay tune. Kemudian ada Mama Apik masih, Mama masih selalu dengerin GRJ. Oke, kayaknya ada yang nyapa nih. Ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapakah ini?
1: Bunda Nani Pinang Seribu, Bang Arif.
0: Oh, Bunda Nani, selalu hadir Bunda Nani ini. Pokoknya dengerin GRJ terus lah Bunda Nani di Pinang Seribu.
1: Apanya Bang Arif?
0: Selalu dengerin GRJ lo.
1: Selalu nih. Digoda ya juga.
0: Oh, digoda ya juga. Oke, terima kasih Bunda Nani. Sekarang mau
1: lagu Kusprut nih.
0: Nah, lagu Kus Plus itu yang tahun 2000 belum ada. Kan itu kemarin kita dari Senin sampai Kamis itu lagu-lagunya yang di bawah tahun 2000, Bunda Nani. Kalau
1: Senin karena minta lagu Victor Wood kayaknya.
0: Nah, ya Victor Wood ya, yang apa judulnya itu? Victor Wood yang ada Child.
1: Apa hari ini minta apa, Wood?
0: Untuk lagu yang di tahun 2000 boleh, lagu pop atau lagu manca, mana pilihannya Bunda?
1: Ya, lu pikawut Amerika nih.
0: Itu wih, tahun berapa itu lagunya lawas bujur. Kadang masuk nih formatnya di tahun 2000 ya. Senin aja nanti ya, bel lagi ya. Atau
1: Kusplus pada masuk lah.
0: Apa itu Kusplus jangan ada masuk. Oke, dan apa nih, kalau mau Bunda Nani tahun 2000 itu ada siapa nih ya, lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa cocok nih ya. Apa ya aku pilihin nih lagunya. Ada band udah.
1: Sedih di hari Minggu pada masuk lah.
0: Pada masuk juga Bun. Nah, atau Afgan aja, Afgan. Okay. Apa Afgan apa yang cocok?
1: Afgan apa yang cocok?
0: Oh, Afgan karena senang. Nah, kalau kutu kucarikan Agnes kada sedang juga.
1: Panbel kada masuk lah.
0: Kada masuk di bawah 2000 itu.
1: Hari Senin itu lah.
0: Iya, iya, itu hari Senin sampai Kamis. Terus nah, Anang.
1: Kan lagu apa nih?
0: Anang sama Krisdayanti apa yang suka?
1: Anang. Ulun nang Raja sudah tadi lah.
0: Ah, Raja sudah. Atau Nano kah? Senang juga Nano sebatas mimpi. Nah, ini ada. Kalau mau ini kukasih
1: Yunisara masuklah.
0: Apa itu?
1: Yunisara.
0: Yunisara. Ntar ya, aku lihat dulu Yunisara kalau ada yang recycle-nya bisa ini yang tahun 2000 ya. Yuni. Aduh, masih jauh Yuninya. Sabar ya, Bun. Yunisara, Yunisara.
1: Siapa nih pian milikan? Apa yang bagus kan deh?
0: Yunisara. Nah, mudah-mudahan kalau ada Yunisaranya yang
1: kagak jual lain pada Yunisara Bang Ari.
0: Oh, lain pada Yunisara, siapalah yang bagus ini? Ada ya ini kalau mau Nano. Nano sebatas mimpi. Boleh. Atau
1: lagu-lagu Bahari yang waktu itu itu kan masuk jual lah.
0: Enggak ada masuk, itu tahun kena hari Senin. Kalau hari Senin bisa.
1: Dewi
0: kan
1: ada masuk
0: jua. Kan ada masuk jua atau Mahadewi, tahulah Mahadewi. Mahadewi per.
1: Belum anu aja nih. Ya biar separuh napasku Dewa.
0: Dewa separuh napas, boleh. Oke, okay, Dewa separuh napas. Iya, oke okay, oke.
1: Okay. Nanti separuh napasku. Mm-hmm. Kamu apa hari?
0: Iya, bisa bisa bisa. Oke.
1: Okay. Ngirim-ngirim nih.
0: Ngirim. Iya, silakan.
1: Wahyu, anu buat Wahyu, LBS, Bang Lican, Bang Dayat, Bang Tepur Koko, Bang Ryan Roket, Bang Topan, Bang Dikmar, Julak Amai, Bunda Aisyah Iin, Bunda Nurul, Mama Apik, Tante Ros, Devi Sayang, Acil Nur, Mbak Rina Aceh, Bunda Ayulin. Salam ibu apa ibu Sri di Makomar, salam hormat persahabatan kenal semua, salam bahagia semua selalu buat Pak Nobang Ari, mudahan murah rezekinya. Assalamualaikum, makasih banyak tunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih Bunda Nani yang udah sempat gabung mencet akhirnya masuk. Wah, nggak gampang ini bisa gabung ya. Oke, yang dipilih tadi Separuh Napasku. Iya deh. Kalau ini asli nih lagunya Separuh Napasku, kada bengek lah. Oh my god. Separuh Dewa 19. Ya. Separuh Napasku. Mana nih lagunya Separuh Napasku? Oke, Separuh Napasku udah masuk playlist untuk Bunda Nani di Pinang Seribu yang lagi stay tune di GRJ siang hari ini ya. Siap, Bunda Nani, Separuh Napas udah di playlist. Kemudian berikutnya masih ada yang gabung di online 0541-767619. Kalau Anda ada, aku balik lagi nih ke Penspet. Siapa tahu ada yang udah masuk nih. Kalau ada yang udah masuk, aku mau sapain lagi nih. Kayaknya belum ada yang masuk nih ya. Nah, kemudian di WA mungkin sudah ada yang gabung lagi. Dari Malik. Iya, ada juga. Kemudian Karos lagi bobo siang. Nah, ini ya sama anak angsa. Bunda Ayulin masih monitor di Luajanan. Ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, Bunda. Oh ya, Bu Sri juga nih yang ada di Makroman, mudah-mudahan lagi monitor ya, Bu Sri. Sehat selalu Bu Sri. Dan oh ya, hari mau nyapain Puja. Ini Puja, ini Puja ini adiknya Mama Apik ini di M Said ya. Selamat ngapain aja dah pokoknya. Dan juga untuk Mama Apik, nah pasti lagi dengerin GRJ juga lo. Iya dah, mudah-mudahan selalu monit di 104,3 atau di audio nih, audio apa streaming mungkin ya. Oke, kita segera ke lagunya Bunda Nani yang ada di Pinang Seribu nih. Kadang tunggu lawas-lawas lagi Bunda Nani lah, ini lagunya.

0: Aduh, ntar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh. Canggih.
0: Aku belum selesai main.
3: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubendalam, RT14 nomor 32B, Ruko Rama Game, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56247494. 0812-56247494. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Saat ini Anda mendengarkan 104,3 Gembira Raya Jaya FM 100% Music Station.

Sahabat GRJ yang masih menikmati Golden Memory di edisi akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026. Kebersamaan kita sudah di ujung temu hari ini, dan insya Allah kita akan lanjut lagi di hari Senin mendatang. Dan lagu-lagu yang tampil dari Senin sampai Kamis di Golden Memory, lagu-lagu di bawah tahun 2000 ya. Kalau Jumat sampai Sabtu, lagu-lagu yang di atas tahun 2000 sampai 2019 tentunya kita mainkan di Golden Memory. Oke, sahabat yang udah gabung, ada siapa lagi di fanpage? Halo, selamat siang Dayat nih. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Semoga sehat-sehat aja ya. Dan tetap semangat Bang, hadir nih Dayat di M Said 1. Salam buat semua pencinta pendengar sahabat dari Gembira Raya Jaya Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang. Selamat happy weekend semuanya. Semoga sehat dan tetap semangat. Buat Bang Ari, selamat tugas, semoga sukses selalu. Terima kasih. Lagunya Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik. Makasih Bang. Mungkin kalau ada penyanyi yang lain ya, yang apa, yang recycle atau reborn, ya bisa aku tampilkan nanti. Tapi kalau ini kayaknya gak masuk di format tahun 2000-an ini ya. Mohon maaf untuk Dayat-Dayat. Mudah-mudahan nanti bersama siapa ini, Evanescent, yang akan hadir dengan Bring Me To Life, semoga bisa menemani. Atau lagu yang lain nanti aku carikan kalau sempet ya. Mohon maaf banget deh karena formatnya lagu-lagu yang hit di tahun 2000 sampai 2019 di Golden Memory. Oke, terima kasih yang udah gabung di Fans GRJ, maupun juga untuk sahabat GRJ yang udah gabung di WA. Ada siapa lagi? Laporan cuaca lambat hujan di Wadah Ulu Nomari. Oh, Wadah Malik di Perum apa, di Giri Mae, di Pondok Giri Indah ini lagi hujan deras sepanjang. Pantas di sini lagi mendung nih ya. Ya, selamat menikmati hujan deras. Bye-bye Mari, terima kasih juga untuk Malik udah gabung di siang hari ini. Sepak bola menu jauh gawang musuh, kiper masukkan bola, gol. Sampaiin untuk Goda ya, nanti jam 3 ya. Karos nonton bola heboh anak Cina. Om Kodat juga kalau nonton bola dia biar sendirian heboh, tapi ini jadi warung karena kawan yang nonton TV, karena kawan TV-nya dibawa keluar. Ya, Drat. Oke, mudah-mudahan malam tadi kutungguin mana karena udah muncul.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Gandut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

selamat sore sahabat Radio Gembira Raya Jaya dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda hadir kembali siang ini menjelang sore digoda di 104,3 FM dan tentunya juga bersama Puspita Raja Herbal. Oke, Ari yang akan memandu sampai nanti jam 5 sore di akhir pekan kita kembali bersama. Terima kasih udah gabung lagi di fanpage GRJ maupun juga di WA atau di online nanti kalau sahabat GRJ sempat ya di 76719. Oke, dari fanpage ada yang sudah menyapa ini. Abah Wiesel di Samplangan Gianyar Bali hadir katanya. Wih, pokoknya Abah Wiesel ini selalu monit rupanya ya di Bali Gianyar nanti kapan-kapan kalau aku ke Bali aku mampir ya boleh ya Abah Wiesel ya. Nah, oke, dari Gianyar Bali ucapkan salam, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Bang Ari. Terima kasih ya, terima kasih Abah Wiesel yang selalu setia di fanpage GRJ dan mudah-mudahan juga sempat monitor di audio streaming. Dari WA ada Karos digoda. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Atuh Ari. Hadir Karos nih siapin dulu di Radio Gembira Raya Jaya. Lagu umpatan aja. Oke.

0: untuk melewatkan suasana air pekan. Biasanya sahabat GRJ ada yang keluar kota, mungkin liburan ya, entah ke kota mana gitu, Balikpapan atau ke kota Bontang atau ke Sengata atau ke Wahau yang jauh sekalian. Ya kalau yang dekat-dekat aja ya nggak makan waktu, butuh lama pastinya. Tapi sekarang jalur Samarinda Balikpapan udah ditempuh 1 jam udah nyampe ya. Ya tapi lewat tol, kalau lewat tol Palaran situ atau lewat simpang pasir ya kan. Nah, pokoknya sampai ke mana, ke Manggar 1 jam ya. Wah, tapi kecepatannya udah pasti di atas 80 hampir 100. Tapi batas kecepatan di tol sama Balsam mungkin nggak boleh sampai 180 aja, karena ada kondisi jalan-jalan yang rusak itu sangat berisiko dan membahayakan bagi kendaraan dan Anda yang mengendarai kalau tiba-tiba jalannya ada rusak ya. Nah, jadi selalu waspada di jalan, walaupun jalan tol itu jalan yang mulus, tapi kadang-kadang masih ada juga yang gregol-gregol gitu. Oke, dan hati-hati saat berkendara, baik yang roda 4 maupun roda 2, jangan meleng ya. Karena sedetik saja ya kita meleng berkendara, itu sangat berisiko bagi keselamatan diri kita. Ya, kelengkapan keselamatan dalam berkendara, terutama helm juga jangan lupa dipakai ya. Helm ini menghindarkan kita jika terjadi sesuatu benturan kepala. Kalau ada helm masih ada pelindung. Nah, apalagi kondisi sekarang ini lagi dilakukan uji kedisiplinan bagi pengendara. Nah, mulai tanggal kemarin, tanggal 8 ya, sampai tanggal 21 nanti, itu di beberapa titik akan dilakukan uji ya terhadap pengendara, apakah kelengkapannya dibawa saat berkendara, misalnya SIM ya, ataupun juga STNK, itu penting sekali sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Nanti bawa mobil SIM-nya SIM C ya nggak boleh walaupun punya SIM, atau sebaliknya. Nah, pakai sepeda motor SIM-nya SIM B nggak boleh juga ya kan. Nah, ini harus peruntukannya sesuai, aturannya seperti itu. Kemudian STNK juga ini harus sesuai dengan kendaraan yang digunakan ya. Pastinya sahabat GRJ yang roda 2 sesuaikan, jangan sampai ketukar STNK yang dibawa, misalnya naik motor yang bawa STNK-nya mobil. Waduh, repot juga ini nanti di jalan, jadi bisa kena tilang tindakan langsung. Oke, kita sudah bersama Gery Mahesa dan Lala Widi dengan Akulah Milikmu yang membuka sua kita di sore hari ini. Dari Penspet ada siapa nih? Assalamualaikum, sore goyang dangdut Mama Apik Cendana, lagunya Banyu Langit. Salamnya buat Puja, semua sahabat GRJ aja. Bang Ari Matugas, makasih. Wah, Banyu Langit lah. Ada lagu Banyu Langit lah, Mama Apik. Ya deh, aku coba cariin lah lagunya Banyu Langit. Nah, yang aku tahu tuh Banyu Mata, Banyu Liur. Ini Banyu Banyu Langit, Banyu Langit ya, Banyu Langit. Oke, okay. Ya nanti mudah-mudahan ada lagunya nih Banyu Langit nih. Siapa yang nyanyi? Nela Karisma aja ya. Nela Karisma nih nyaman nih. Nela Karisma, kalau aslinya siapa nih? Jadi kebot kayaknya nih. Oke, okay, nanti kita akan hadirkan untuk Mama Apik ya. Nah, Mama Apik udah request, tapi sabar dulu sebentar, aku masukin dulu di playlist. Nah, yang di ujung sana kita sapa juga, selamat sore. Halo. Waalaikumsalam. Maaf nih agak telat nih. Agak telat ngangkatnya. Takutnya hangit aja, Bang. Kalau goreng kan, goreng telur kan, goreng sanggar, telat diangkat iwak, Pak.
1: lamas.
0: Hangit iwaknya kada lamas lagi kalau digoreng tuh.
1: Ya kan respect tadi lah.
0: Iya. Oke, okay, lagi ngecek di fanpage-nya GRJ ini. Nah, ini banyak nih fanpage WA, kemudian searching lagu. Wah, harus
1: utamakan yang di akunnya Maria.
0: Kenapa?
1: Masalah lagu diutamakan yang di teleponnya.
0: Oh ya, pasti itu yang utama yang di telepon ya. Kalau yang di telepon agak lambat ya, yang duluan ya di fanpage pastinya ya. Oke, okay, Rian mau liku apa nih?
1: Dari Happy Asmara.
0: Happy Asmara yang judulnya
1: apa sih, itu runtah apa namanya?
0: Judulnya?
1: Iya.
0: Rungkat.
1: Runtah apa?
0: Runtah kah apa ya? Happy Asmara itu lagunya sih banyak ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lain terbeda
0: dengan. Kalau yang terbaru apa nih? Yang terbaru Sembilu Taubah nih, Tampo Hubungan Rindu Tapi Malu. Wah, ini udah agak lama nih. Yang sebulan lalu Tampo Hubungan. Nah, ini lagu mana nih? Lagu Sumatera Barat kali ini. Kemudian satu bulan yang lalu Happy Asmara Kare Cerito. Oh, tinggal cerita. Nah, kemudian apa lagi nih?
1: Tinggal cerita aja more, coba.
0: 4 bulan lalu Jangan Tunggu Lama-Lama Happy ada. Kemudian Turumu Miring. Wah, ini di Happy Asmara Turumu Miring. Rian turune miring beliuran kan. Banyu liur keluar.
1: Miring aja Bang Re.
0: Hah?
1: Ya coba itu turunnya miring lah.
0: Ada Happy Asmara Kicau Mania. Nah, ini mana nih?
1: Mana bagusnya?
0: Gadis Kalimantan ada juga nih Happy Asmara.
1: Wah, ada juala.
0: Bojomu Semangatku Happy Asmara. Wah, gendeng gitu.
1: Gadis Kalimantan Maria versi Asmara ya.
0: Gadis Manis Kalimantan ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Wah, ini mantap ini. Ini Dede Metek senang nih kalau ada Gadis Manis Kalimantan. Oke, okay dah. Oke, okay. Silakan sama-sama dulu, Rian. Oh, Kodrat nih ya. Selalu monit pokoknya tuh. Kemana aja pokoknya. Radio pokoknya WNI kan nyaman aja streaming.
1: Iya. Mananya ada.
0: Diandak di kentong, kadang diandak di dalam helm ya kan, suaranya stereo.
1: Selama ada helm beradio juga emang lah.
0: Weh, ada sudah helm pakai radio. Wah. Cuma harganya mungkin agak larang tuh. Itu karena kalau diparkir sembarangan tuh helm tuh. Sekejap aja pokoknya dua langkah dari motor helm. Ais, sudah. Selamat tinggal memang tuh.
1: Ini ada AC-nya jadi mah.
0: Wah, ini ada suaranya, helmnya ini bagus ini ya. Wah, diincar orang. Nah, jangan sembarangan lah kalau helm canggih di parkir. Ya, helm bagus aja wah ini. Waduh.
1: Elit di sini tuh.
0: Pokoknya keluar banyu liur yang melihat itu.
1: Jangan taruh sembarangan Bang Kodrat.
0: Bang Kodrat, helm tuh jangan sembarangan lah. Nah, ini jar anu Rian Roket ini sembarangan helmnya hilang ya nak. Helmnya tuh ada radionya kamu. Wah, canggih.
1: Kalau Bang Kodrat.
0: Wah, pokoknya karena kalau dilawan di PN KRJ ini kan orangnya hebat-hebat semua.
1: Iya, itu. Ada juga nyumbang anu lah Bang Bejo, Bang Bejo.
0: Ah.
1: Adialah.
0: Kalau siapa tuh Bai Is kah? Wise tuh headphone-nya yang Bluetooth-nya kan? Kan ada headphone yang Bluetooth tuh kan? Nah, tanpa nirkabel tuh. Itu.
1: Oh iya.
0: Ah, harian tuh nyebrang Sungai Mahakam sambil berkunjung pakai itu. Wise. pakai apa? Handset Bluetooth. Beuh, asik berkunjung, kah ada tahu buaya aja minggir.
1: Setrum.
0: Rajanya liwat Iya deh.
1: Masuk Budais. Mana suaranya Budais?
0: Budaisnya akan tapi nelpon lagi, sudah suaranya mahal sekarang. Nah, soalnya rancak ngisi tag vokal di apa acara Hapsi kan. Beuh, kalau ya. Jabah Hapsi, beuh suaranya.
1: Berakhir daripada dia Bang Lah.
0: Pokoknya jarak sekilo dari wadah orang Pak Hapsi itu kedengaran sudah suaranya Budais tuh.
1: Ya timelock ya tuh.
0: Anehnya kada pakai salon lagi pakai toa. Jadi jaring jauh.
1: Oh iya. Itu berapa RT sebenarnya?
0: Tembus pokoknya itu. Astaga. Oh, mana mudahan orang kada dengar dia pakai.
1: Tepat dan mula. SKRJ ini sahabat GRJ ini.
0: Iya, luar biasa pokoknya sahabat GRJ ini unik-unik. Apalagi Kak Ros, Mbah. Kak Ros ini sambil mandi bisa bawa handset aja. Kamu hebat lagi kok.
1: Anti air itu
0: apa? Anti air itu jangan dilawan nih kamu Kak Ros nih. Kamu bisa main bola itu setilam.
1: Masuk Kak Ros. Masuk Kak Ros. Buat Bang Cimar juga lah sama jadi Indah Bang Cimar dan semuanya Cimar Rian.
0: Oke, Bang Rian tadi lagunya Epi Asmara judulnya Gadis Manis Kalimantan lah, sudah playlist kan duluan kan
1: keluarga Bang Rian.
0: Oke, makasih Bang Rian. Iya, sahabat GRJ, ada Rian Roket di Kenari sudah online yang pertama dan request lagunya udah kita playlistkan. Oke, nanti lagu yang menyusul siapa ya lagunya siapa? Oh, lagunya Mama Apik. Nah, Mama Apik tadi request lagunya Banyu Langit. Nah, Banyu Langit mana Banyu Langit nih? Nah, oke, ada yang dikata Mama Apik lah. Habis lagunya Rian Mama Apik Banyu Langit. Nah, oke. Berikut di Pensret ada siapa lagi nih? Aduh, sampai kelewatan. Aku lihat di sini aja dulu. Ini kadang-kadang nih di Pensret nih ada siapa nih? Mah Puja. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Puja di M Said cuma mau nyapai aja. Salam-salam buat semua pendengar GRJ, salam kenal buat Kakak Ulun, Mama Apik. Buat Abang Ari, salam kenal lagunya ikut aja. Ya, salam kenal balik untuk Puja di M Said. Aku rancak ke M Said nih. Wadah kawal aku di sana nanti. Dulu apa pila elektrik kawah ini? Apakah sudah lengarannya? Kada perhatikan lagi sudah. Wisrani Chan, Bang Ari, goda request lagu Biar Gendut. Nah, penyanyinya ulun kada ingat, yang pasti Ciwi, Amun Kedada. Ngikut aja Bang Ari. Oh, biar gendut asal gancang lah. Mr. Nichan, oke sip lah. Kena lagunya aku tampilkan lah. Dan siapa lagi? Dayat, assalamualaikum Bang Ari, apa kabar? Hadir Dayat nih di M Said mendengarkan, menyimak dan absen lagunya Bang, makasih. Oh, lagunya ngikut aja kali ya. Oke dah kalau begitu. Baik sahabat GRJ, kita akan segera kasih lagunya yang di request sama Rian Roket. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu nih. Maaf lah Rian. Ini, wah ini yang mendukung acara kita nih. Nah ini sponsor utama kita.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dangdut YRJ di akhir pekan. Oke, kali ini sahabat kita mau nyapa lagi untuk yang ada di fanspage-nya GRJ, Samsul Hidayah, Assalamualaikum, Gembira Rai Jaya, Waalaikumsalam. Absen dari Purwokerto, Ngadilui, Kediri Selatan, Jawa Timur, monitor selalu, salam buat semuanya bersama. Wih, ladala. Selamat sore sahabat semuanya, dan waduh, ini bahasanya apa yang... kayak orang Thailand ini, waduh, yang ngok. Oke deh, terima kasih untuk Samsul. Dan berikutnya ada yang nyapa juga di WA nih, ada siapa ini, Bang Ari dari Bunda Ayulin di kilometer 1 Luwajanan. Ya, selamat siang Bunda. Sabtu 13 Juni cuaca hujan awet, tapi alhamdulillah ini sore panas nyala. Udah cerah lagi. Bang Ari, lumayan jemuran biangge. Jangan taruh di dalam aja, kalau jemurannya di spin kan cepet kering tuh ya. Dari Bunda Yulin, salam buat Bapak Sutar Kancil, Bunda Is, Cinta Dian, Julak Amai, Mas Wahyu, Bang Dikmar, Barina Aceh, Abah Wesel, kemudian Karos, Mama Pit, Bunda Nani, Dewi Sagitarius, Bang Rian Roket, Bang Dayat, Bang Kodrat, dan semuanya yang ada di Goda. Salam sehat, kompak selalu. Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Wah, ini kalau nunggu lama-lama nanti diambil orang. Nah, kalau punya

0: Nah, ini lagunya nanti kita kasih buat si Bunda Yulin nanti biar gak kelupaan. Buat Bang Ari, selamat bertugas, sehat, umur panjang. Suara Bang Ari makin renyah dan bening aja. Semangat mereka. Wah, Bunda kalau mau tahu suara itu tetap renyah. Jangan makan peye, jangan makan keripik, makan aja stereofoam. Nah, itu stereofoam tuh sama ngopi, buh. Terus kalau ada tilam busa, lebihan potong aja buat camilan ya. Aduh. Dan berikutnya ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Bang Hadir. Tadi lagi konser. Wow, lagi konser ya di rumah Bunda Dian. Iya. Ini udah tuntung mau request lagu bukan selembar tisu aja dah. Makasih, wassalam. Ya makanya nih kedada mencungul ditanyain bubuannya. Bunda isi sekalinya konser. Nah, tuh. Bah. Itu kalau udah konser berapa lagu tadi Mbak Is menyanyikan? Bah. Hafal lagunya nih. Oke, sampai di Mbak Is di WA, kita akan sapa dulu yang online nih. Selamat sore. Halo. Iya, dengan siapa? Oke, Rina. Suaranya Rina anu putus-putus, Rin. Jadi
1: wah, putus-putus kan?
0: Oh, iya, kenapa?
1: Jaringannya ke area ini baru apa namanya mati lampu dari siang.
0: Iya kah? Oh, tapi HP-nya sudah dicas kan baterainya?
1: Iya, Rina ini baterainya tidak di-charge ke Ari dari kemarin, cuman jaringannya sendat-sendat.
0: Oh, jaringannya yang gangguan ya. Oke, tapi ini bisa didengar kok. Iya, silakan Rina mau request dan salam sapanya.
1: Kalau Rina request lagu ini gara-gara sebotol minuman ke Ari.
0: Oke, gara-gara.
1: Jadi nanti koyongan jadi.
0: Sebotol. Kenapa sebotol aja enggak sejerigen? Kalau sebotol tuh tanggung sejerigen yang 5 liter. Beh, beh. Ya, sapanya buat siapa?
1: Ada Kak Dewi Nikita

Ada juga ada lagi Ramadun, ada juga semuanya dari

0: Oke, semoga sukses Bang Hari juga, selamat bertugas.
1: Yep.
0: Terkecuali dimanapun kita berada, kita ketemu lagi di akhir waktu.
1: Yep.
0: Mungkin kalau ada umur panjang, sehat selalu, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan buat kita semua.
1: Amin. Makasih Rina di Aceh. Ya. Dan ya, mudah-mudahan juga doa yang sama untuk Rina pastinya dari GRJ. Hari ini ultah bos GRJ, request lagu ultah ya. Bang, titip doa, moga panjang umur, sehat. Oh, bos ulang tahun kah? Wah, aku diundang ini pasti ini. Iya deh. Kamu kan diundang. Halo.
0: Halo, Bang Ari, Bunda Nani di Pinang Seribu.
1: Iya, Bunda Nani, selamat sore.
0: Ulun anak minta lagu Ayu Soraya, Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu.
0: Nggih.
1: Iya, nanti kita pilihkan versi yang lain ya.
0: Ya, doakan bos GRJ mudah-mudahan panjang umur, sehat, murah rezekinya.
1: Amin. Terima kasih atas doanya Bu Nani ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar juga ya.
0: Iya, amin. Urus kirim-kirim nih.
1: Ya, silakan. Monitor radionya dikecilin sedikit Bu Nani biar enggak feedback ya, biar enggak mantul-mantul suaranya. Ya, udah, sip. Nah, silakan.
0: Kirim nih.
1: Heeh.
0: Dek Wahyu, LBS, Bang Nican, Bang Mael, Bang Malik, Dayat, Bang Topan, Bang Tepur Koko, Bang Hikmar, Jurat Amai, Bunda Iis, Bunda Nurul, Mama Afik, Tante Ros, Devi Sayang, Acil Nur, Mbak Rina, Bunda Ayulin. Ucapannya salam persahabatan kompak selalu. Semoga sehat semua selalu, panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin.
0: Salam yang jauh, salam jauh. Jauh di mata, dekat di hati. Buat Bang Ari, makasih banyak. Assalamualaikum, ditunggu lagunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nani. Yang request Cuma Kamu. Ya, nanti kita nyanyikan sama penyanyi yang lain ya. Oke, masih ada di belakang Bunda Nani. Berikutnya, selamat sore.
2: Selamat sore, jamu pusketa regenerable Bang Ari.
1: Mantap, dengan siapa nih? Dikmahkah ini?
2: Nah, Bang Ari ini kemarin patung jenda Lentina Lesia Bang Ari Ayah.
1: Oh, salah lah, maafkan ya aku.
2: Salah pengalinya, salah versi.
1: Salah versi sekalinya, ya maaf lah.
2: Versi ano, kita lebih bagus, aninya musik.
1: Iya, karena ini apa nih yang hari ini? Hikmat.
2: Janda yang mana?
1: Oh itu, janda yang mana? Janda yang mana? Yang mana-mana kah situ?
2: Yang putih.
1: Ikan suka yang putih kah? Suka yang hirang?
2: Ada yang kemarin ini berambut hirang, ada ini berambut panjang, ada berambut panjang.
1: Yang mana janda yang mana? Itu pantun janda ya judulnya kalau nggak salah. Oke, Dikmar, lagunya pantun.
2: Kita pakai janda pulang tapi
1: yang Vita Alpia
2: lah.
1: Iya ya, Vita Alpia. Oke.
2: Gina sehat, kemudian bilang seribu sehat, berangai. Ada yang perpercinya cingin di Bella, ada saya pokok koyo, ada di sini juga ada kita doang sakari di mama gitu. Iya sih, ada juga nih, Elie pun juga, ada Perenopan juga nih, ada Budayin, Dewi Sagitan Yor 2, Dewi tadi juga. Ada Rion Rocket juga, tapi si Hunter. Ada Jadi Rian barang mamanya juga, Bang Teala, Bang Burhan, Bang Salim, Bang Darwin. Sehat-sehat. Ada juga buat sabar.

0: Goda lewat online tadi 0541767619. Dan rupanya masih ada yang nyambung lagi berikutnya. Selamat sore. Halo.
1: Sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada herbal. Yap. Ada Saiful Koko rupanya nih. Saiful Koko apa? Lagunya sebotol minuman kali. Sebotol. Kalau Saiful Koko ini gak ada cocok lagunya sebotol minuman sejerigen. Sejerigen. Kubuyakan kepalanya sekalian.
1: Oh. Sebenarnya hari kemarin minum itu banyak-banyak gitu.
0: Iya, tapi ya minumnya limus saja. Ya, limus, setrup. Jangan yang mau mabukan lah. Dikmar, iya, gak ada bully.
1: Aku dengar lagu itu Denada tuh, Cuan.
0: Denada, judulnya Cuan. Ya, mudah-mudahan. Ada Cuan apa hari ini sudah?
1: Hah?
0: Ada Cuan apa hari ini? Cuan itu tau, Cuan itu tau lah artinya untung. Kalau Cuan itu kalau bahasanya Hokkien itu untung. Kalaunya bocuan, nah itu kada beruntung. Kalau boke, nah itu kada berduit. Kalau botak, nah itu gundul pasti sudah tuh.
1: Ngapa sih Bang Arya?
0: Iya, silakan.
1: Ya ada Bunda Nani juga ya. Ah, Bunda Nani itu bander lah.
0: Siapa? Wah, lancar tuh. Mungkin dulu Sidin bekas anu ya, biduan kali.
1: Ada Erwin kenal yang juga ya.
0: Bunda Nani ini kurang lebih mendayus juga. Kalau Bapak Pender, wah lancar. Bekas penyanyi itu
1: Bunda, biasanya. Bunda Ros kita ada lagi.
0: Kalau Rosnya Bapak Pantun aja. Ini lagi mau olah pantunnya, lagi ngarang pantun.
1: Ingat Bunda Yeti ada di kemar dengan Bima ya. Mampi, ada Topan. Topan mana Topan juga nih?
0: Topan tahu di Pina Inip. Mungkin menyimak aja kali ya.
1: Iya.
0: Itu.
1: Ya semua Rian Roket juga ya. Dengarkan selamat sore aja.
0: Iya, Rina juga tadi ada itu Rina.
1: Ya, kemudian juga ada Debbie sayang juga ya. Mudah-mudahan selalu sehat aja semuanya sore ini tanpa kecuali. Bahagia selalu. Bang Arya, terima kasih waktunya Bang.
0: Terima kasih juga untuk Saiful Koko di Jelawat lagunya Denada Cuan ya. Oke. Nah, sudah cukup dulu ya. Nanti requestnya terlalu banyak, lagu waktunya yang nggak cukup. Kalau lagunya sih cukup aja, tambahi lagi pantunnya. Oke, dari Godard, makasih infonya. Pas ulang tahun lah. Wah, ini makan ganal memang ini. Upin Ipin jalan-jalan ke Radio GRJ, anak Melayu, anak Padang. Baru sampai di GRJ, mau sapa Bunda Alwin, Mama Apit, Om Kodrat, Depi, Bang Saiful Koko, Umidila, Oma segala ya, wasit bola pegang kartu merah. Nah, pasukan pemain bola udah siap masuk bola di gawang musuh. Lah, atau teman-teman Om Kodrat nonton bola. Baca buku sambil monitor Radio GRJ. Wah kakak, atau Ari anak penyu, anak kura-kura. Mau nelpon kada bepulsa. Kasian deh lu. Kak Ros, Rian Roket. Nah, disapain juga. Oke, udah disapain. Ayo Bang Ari, Kodrat ke rumah bos situ. Nah, pasti ada tumpeng bebek bekungan biasanya. Nah, itu. Wah, aku kada mau kalau bebek. Aku maunya angsa aja. Kalau bebek kada cukup aku, angsa aja. Oke. Aduh, ini masih ada yang nelpon lagi. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Iya, dengan
2: ya, Topan.
0: Oh, Topan. Tanya disambat tadi tuh. Topan nih menyimak aja kutriga nih. Sekalinya mencungguh sih dia.
2: Kembali juga nih pas menang hari.
0: Pas menang hari. Iyalah. Tadi itu sempat guring kah? Ya. Bang Topan?
2: Wah, jarang guring siang.
0: Oh, jarang lah guring siang. Kalau malam karena kau guring siang pian. Bujur. Ya kalau malam kan bisa pian guring siang.
2: Lagu-lagunya apa, Yun?
0: lagunya ya lagu dangdut, lagu yang baru-baru gitu. Nah, Topan lagunya apa?
2: Apa ya? Lagu baru.
0: 2 menit kemudian.
2: Ah, pokoknya ikut aja.
0: Ikut aja sudah. Ini ada lagunya Mbak Iis. Nah, lagunya sedih banget nih. Bukan selembar tisu. Mah, Yukam. Ini kalau menangis ada tisu cocok nih lagunya nih. Apalagi kalau beliuran ada tisu. Wah, cocok lagi ini lagu nih. Iya kah, Pan?
2: Aja untuk semuanya tadi yang barusan nyenggol tadi siapa itu? Saiful Koko ya. Yang barusan nyenggol tadi itu
0: si Saiful Koko. Nah, nyenggol okay. Bang Topan di Bayur.
2: Dan bagi yang lain-lainnya yang lagi sedang mendengarkan, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja. Ini sambil hendak mandi. Buat pas harinya selamat bertugas.
0: Oke. Makasih Topan, selamat sore. Nah, kenapa pulang nih? Tambahi lagi yang nelpon sama baca komen, nggak usah mulai lagu Bang Ejana ini. Nah, Mbak Iis, aku kangen sama suara Bian tadi, bah rasanya lawas benar tadi konser. Anda pakai handset takut nggak konsen sama saya? Mbak, makanya ada handset yang Bluetooth itu. Curiga lepas tak anu pukulan gendang itu kan tuh kalau bah handset lah. Janganlah, Mbak Iis lah, hamuk kena bujana. Aduh, ya deh kita ulai lagunya aja sudah. Ya, nah masih ada yang dapat. Ya, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini setelah Topan ada Wahyu LBS. Nah, Wahyu turun Wahyu sudah ini. Yuk. Ika menurunkan Wahyu apa ini nah? Ini Wahyu tuh kalau zaman Nabi siapa tuh? Ten Commandment aku gak ingat. Nabi Yesawen. Nabi yang orangnya paling kuat berkasa tuh. Ika menurunkan Wahyu apa nih? Yuk.
3: Wahyu apa? Wahyu LBS aja.
0: Oh, Wahyu LBS. Menurunkan Wahyu LBS ya dah. Selamat.
3: Sebagai Wahyu apa-apa Bang LBS aja.
0: Oh iya. Baik-baik aja kalau kami yuk. Kalau guring kada pernah mimpi yang buruk kalau
3: kada apa.
0: Aku ngingati anu nah Nabi Musa.
3: Pernah mimpi yang aneh-aneh juga.
0: Oh kada.
3: mimpi buruk anu apa namanya berkelahi lawan kita taruh.
0: Oh, kalau kami mimpi berkelahi kan menang kalau. Menang kalah.
3: Menang.
0: Oh, kolega menang.
3: Belum bertarung dah anu gimana sebangun.
0: Udah bangun lah. Artinya ikam bagus itu. Kolega mimpi berkelahi kalah, ikam pasti garing tuh. Paling kada kemeriang. Tapi kalau nya belum sempat berkelahi ikam bangun, nah artinya ikam lebih baik lagi. Lah, soalnya ikam kalau habis mimpi berkelahi itu
3: ada tawanan gitu di dalam kandang itu kan ada orang ditawan-tawan gitu kan, ulun hendak menyelamatkan itu kayak itu mungkinnya aneh kan gitu teh.
0: Oh gitu kan. Yang artinya mimpi itu memang aneh-aneh ya, yang kadang masuk akal itu kan apa peristiwa di alam bawah sadar kita bukan di atas sadar kita. Nah itu
3: apalagi baru dapat lontian dalam mimpi, nah itu dihangat
0: lagi juga. Nah kalau ikan mimpi terdapat aku itu lebih aneh, orang ngarannya ketemu aku aja ikan belum pernah, kalau ikan sudah pernah ketemu aku, nah ikan mimpi aku itu kada apa-apa itu berkah. Kalau ikan mimpi aku ketemu aku, ada orang ngaku ngarannya Ari jiran misalnya, Ari GRJ misalnya, itu lain aku itu jin tau lah ikan berarti. itu jin yang kayak itu tuh sama aja orang mimpi lo terdapat ini apa ini ah itu jin, jangan percaya kamu lah. Nah
3: iya juga lah, aku belum dapat lontian.
0: Nah tiba-tiba berdapat lontian aku, iya kalau mau hanya pas bujur, walaupun pas bujur juga itu kadang mungkin itu pasti jin. Nah
3: mau hanya
0: jin Ari ngaran. Aduh. Oke, okay, mau request lagu apa nih?
3: Lagu Nela Karisma aja, ada lagi lagu.
0: Nela Karisma, mudah-mudahan lagunya nih banyak yang request nih, mudah-mudahan cukup lah. Nela, lagunya judulnya?
3: Indah pada waktunya. Koplo itu
0: kan. Indah pada waktunya lah. Oke.
3: Okay.
0: Oke dah pada waktunya. Kalau yang aslinya kan si DP ya kalau. Oke.
3: Salam keberkahan aja juga guys.
0: Makasih untuk Pak Wahyu. Jangan ngantuk kan supaya kadang ngantuk. Ikam di situ ada pun lombok lah. Ambil dua biji piciki sebelah kiri kanan. Jangan di mata. Belah kiri, dak pelipis saja, ampih ngantuk tuh. Oke.
3: Kalau betakun berarti ini kalau betakun. Bola nanu gila kayak ngantuk gara-gara ini ya, ini bola malam
0: tuh. Oh, cuma begadang nonton bola. Oh, ya memang lah. Aku kalau nonton bola tuh kalau aku ngantuk guring karena besok kan buka YouTube sudah nonton lagi, kayak itu jadi paksa lah.
3: Nyaman tuh melihat secara langsung kan gua.
0: Memang, tapi kalau mata ngantuk jangan dipaksa itu. Kesian itu pemerkosaan mata ikam kena. Kalau mata ikam kena merajuk ikam bangunnya karena mau lagi buat terbuka. Ayo, kayak apa? Siapa yang rugi?
3: Itu lewat
0: kan sudah. Nah, itu makanya jangan main perkosa ikam lawan mata seorang.
3: Makanya ulun kalau ngantuk ya tidur.
0: Iya. Alhamdulillahnya. Kalau ngantuk bawa makan. Kalau ngantuk bawa makan, karena kan ngantuk guring mimpi makan nyaman terbangun lapar. Nah, itu.
3: Pagi-pagi ada jualan dulu pagi jam 9 tuh jam 12 ada jualan dulu. Malam juga bang.
0: Iya. Oke lah.
3: Untuk jelas harinya sama ketika saja saya selalu jual. Ini ulun ada makan nih, ada tempe juga kan yang udah masak dulu.
0: Iya, dipicik lawan sambal, nyaman itu. Tempe penyet, ya. Nah, ya. Oke yuk.
3: Atas waktunya juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Wahyu udah online di Goda pada sore hari ini. Dan kayaknya kita mau langsung aja deh, nih. Buisnya nunggu sudah. Bukan selembar tisu, teliur-liur sudah buisnya nih.

0: info buat semuanya. Mau tahu, ternyata lumut air pada batu hitam bisa menyembuhkan katarak, glukoma, dan mata plus. Gak pakai operasi, tuntas waras padang jinglang. Puspita Raja Herbal memproduksi tombo spesial untuk mata katarak, glukoma, mata plus, stroke, dan darah tinggi serta kolesterol. Anda bermasalah dengan sendi, dengkul kelutak-kelutuk, driji kaku, dengkul kaku, selesaikan dengan Puspita Raja Herbal. Pengen lebih lengkap? Ini dia penghancur endapan gula dalam darah. Anti diabetes, anti amputasi, tidak perlu pusing. Ingat selalu Puspita Raja Herbal. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Aduh.
2: Apaan sih? Ditutup mulutnya.
1: Maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
2: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
1: Terus aku harus gimana dong?
3: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing Etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.

dari Dua Langit yang punya single Goyang Gigi Jari dari Thalia Global Pro. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda

0: Kalimantan.
1: Iya deh, untuk siapa Rian ya? Aduh, Rian Roket, lagunya sampai kececer tadi. Oke, untuk Rina udah sebotol. Kamu mau tambahin lagi kah beras? Beras kencur sebotol. Kemudian Bunda Nani nih belum lagunya ya. Tadi Bunda Ayuni udah lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke, kita masih punya waktu, aduh, sekitar 20 menit lagi mudah-mudahan. Lagunya Bunda Nani, Dikmar, Pantun Janda, kemudian Saiful Koko dengan Cuannya, Topan Ngikut Aja Wahyu, juga Indah Pada Waktunya. Aduh, lagu banyak tapi durasi kadang enggak mencukup ini. Oh, tapi terima kasih untuk atensi dari sahabat Gerja semua yang udah gabung di sore hari ini, tentunya di Goda edisi akhir pekan. Yang masuk di fanspage kayaknya udah dibacain semua deh, terima kasih. Kemudian yang di WA ada siapa lagi nih? Udah ini Bunda Yuni, kemudian Bunda Is juga udah. Hei, ketawa Bunda Is, lagunya udah ya. Bisa ada, oh gitu ya, jadi perasaan beliau hadir ya, bisa jadi itu dimensinya ya. Jadi merinding lapian, ya Allah, subhanallah, ketawa terus banget. Ya bu, ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar? Sehat aja kah? Semoga sehat ya, alhamdulillah. Nah, dari MSF 1 buat pencinta dan sahabat GRJ semua aja yang goyang dangdut. Nah, selamat sore, selamat happy weekend. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Lagunya Sudah Putus Jangan Cemburu, Pita Alpia. Makasih Bang. Nah, mohon maaf ya untuk Dayat. Nih kayaknya enggak cukup ya lagunya. Waktunya maksudnya, lagunya sih cukup aja, durasinya enggak cukup ya. Oke, Ari juga segera akan pamit nih sahabat GRJ, karena mudah-mudahan lagu-lagu yang udah di request bisa kita tampilkan. Untuk yang belum kebagian, misalnya nanti gak kebagian ya Ari minta maaf banget ya, tapi kita akan tampilkan dulu Cuma Kamu, lagu yang udah ditunggui sama si Bu Nani. Nah, Bu Nani di Pinang Seribu sama Pantun Jaka, Janda sama Saiful Koko dan juga Wahyu. Oke, ditunggu ya lagunya. Mudah-mudahan ini cukup. Dan selamat sore buat semuanya. Sekaligus hari mohon pamit nih dari kawasan KS Tubun dalam nomor 32B Lantai 3 Kota Samarinda. Hari segera pamit bersama Pesita Raja Herbal mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, dan ada hal yang tidak berkenan suguhannya. Misalnya lagunya tidak pas, atau minumannya sama makanannya memang kedada. Apa yang mau disuguhkan ya? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
1: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, "Nak, bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin." Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu, maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya, sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya ada doanya. pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali, diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, "Eh, badanmu kenapa kurus macam begitu?" Kata yang menggoda orang Islam, "Bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper. Mana keanginan? Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi, 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan, perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah, tafa'ul namanya. Mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya gak mau sujud, gak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf, begitu keluar anaknya kepalanya segi 4 kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah, ya ngusap-ngusap sayang bukan ngusap gemas. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak, supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra, adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset, kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida, sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman, assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini, malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, latattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit. sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya Soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Bleki. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah memberikan nama yang baik, kewajiban berikutnya dari orang tua muslim ialah wa ayyu addibahu, kata Nabi, memberikan pendidikan. Sebab nama yang baik tidak akan banyak menolong kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Nama saja Muhammad mukmin, kerjaan ngadu ayam. Nama yang baik tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan tidak akan banyak menolong. Nah, pendidikan ini dari mana dimulai? Dari rumah tangga. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Belum lagi anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, yang dia kenal adalah rumah tangganya. Gurunya adalah ibu bapaknya. Dan proses mendidik anak ini tentu merupakan proses yang panjang, memerlukan pengorbanan dari kedua orang tuanya. Namun prinsip lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban. Kalau orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anaknya, percayalah pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri. Biarlah kita orang-orang tua ini peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, kaki jadi kepala, kepala pun jadi kaki, untuk satu cita-cita agar anak-anak kita kelak lebih baik daripada kita sekarang ini. Mendidik, karena kian hari kita dihadapkan dengan kenyataan peledakan penduduk, sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya ekonomi. Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan, dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini. Nah, setelah memberikan nama yang baik lalu mendidiknya, lalu datanglah usaha yang batin di dalam proses pembentukan anak yang soleh ini, yaitu mendoakan anak. Yang baik tentu doa dari orang tuanya sendiri. Sebab kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadoa innabi liummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak, begitulah doa orang tua kepada anaknya. Di keheningan malam, si orang tua ini sering bangun tahajud, sujud dia di hadapan Allah dengan menitikkan air mata, memohon doa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kiranya saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya dan punya kedudukan tinggi. Yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Kelihatan ini ketika beliau punya anak bernama Ismail, lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya abah, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpiku ini, laksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Ini bukti doa anak soleh. Abah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan Abah. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, Abah, laksanakan, potong leher saya. Anak soleh. Kalau cuma anak pinter tapi enggak soleh, mungkin jawabannya enggak begitu. Nak, bapak disuruh Allah menjermelih leher kamu. Bagaimana nak, laksanakan, jangan. Mungkin dia akan jawab, kenapa saya, Pak? Bapak aja potong yang udah tuaan. Doa orang tua kepada anak. Atau boleh juga doa orang lain yang diyakini kesolehannya oleh orang tua tadi. Mengundang Pak Ustadz, Pak Kiai ke rumah, tolong doakan anak saya. Tidak ada salahnya. Sebab Nabi mengajarkan aktsiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita kere, miskin, tidak dipandang orang lain, tapi kalau doanya Allah mau terima, siapa yang sanggup menghalangi? Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa orang tuanya. Inilah hikmah khitan yang pertama, proses pembentukan anak yang soleh. Yang kedua, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Seolah-olah orang tuanya berkata, nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, banting tulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Berani hidup artinya berani menghadapi segala resiko yang ada di dalam hidup. Di zaman sekarang banyak orang yang takut menghadapi hidup. Pakaian mau bagus, makan mau enak, hidup mau terpandang dan dihargai orang, tapi kerja keras tidak mau. Paling-paling istilah orang maunya cuma hardolin. Hardolin itu bahasa Jerman, artinya dahar, modal, ulin. Santai. Ini kan takut menghadapi hidup. Atau melihat bahwa stres hidup begitu tinggi, lalu mengundi-ngundi hidup. Dipertaruhkannya hidup di meja judi. Dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung, memuja-muja setan, dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup. Tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Cuma khayal saja membumbung tinggi, tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sejak dini, sejak masih kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Hidup ini perjuangan, nak. Bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Dia adalah perjuangan. Jalannya menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini. Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, khitan pada hakikatnya merupakan peletakan batu pertama, dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Secara tidak langsung orang tuanya seolah-olah berkata, nak, kamu dikhitan sekarang supaya nanti kamu bisa istinja, nak. Kalau kamu sudah bisa istinja, kamu bisa berwudu. Kalau wudu musah, kamu bisa sholat. Peletakan batu pertamanya lewat khitan. Jadi kalau sudah di khitan lalu dianggap selesai, sholat tidak diajarkan, wudu tidak diajarkan, ya sama saja dengan membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama, lalu tidak dilanjutkan dengan membangun yang lain, alang-alang yang bakal tumbuh. Sebab dalam realitanya nanti, bukan cuma tubuh kita yang dikhitan. Harta kita nanti dikhitan. Cuma khitan harta namanya zakat, infak, sedekah. Itu kan harta dikhitan. Supaya bersih. Khitan juga namanya. Karenanya mengkhitan anak, mempersiapkan anak agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, menjadi manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya, itu merupakan prakondisi ke arah pembentukan manusia yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Jalil. Peletakan batu pertama, mempersiapkan anak untuk hidup melaksanakan ibadah, dan ini tujuan hidup. Allah jelaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Masalah paling pokok bukan bertanya mengapa kita diciptakan oleh Allah, karena kita memang sudah ada. Masalah paling pokoknya ialah untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya mengapa saya dibikin oleh Allah, itu hak Allah untuk menjawabnya. Manusia buntu. Sebab itu pertanyaan kita bukan mengapa kita diciptakan Allah, tetapi untuk apa kita diciptakan Allah. Yang bisa jawab tentu yang bikin manusia. Seperti juga kita tanya, Pak, untuk apa Bapak bikin bangku? Yang bisa jawab pasti ya yang bikin bangku toh. Sebagai pembikin, dia tentu lebih tahu untuk apa bangku itu dibikin. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Jawabannya datang dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Ini rupanya tujuan penciptaan manusia. Agar kita menjadi orang-orang yang hidup melaksanakan ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Sejak ibadah pribadi yang langsung antara kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sampai kepada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat. Banyak-banyak umpamanya membangun, memelihara kesehatan, menjaga keamanan di kampung, yang kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Tujuan penciptaan manusia ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah. Prestasinya di hadapan Allah bergantung kepada sampai sejauh mana nilai ibadah itu dilaksanakannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah daripada khitan itu dari sisi orang tua menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jangan anak sampai dipotong mengalirkan darah. Anak main saja, main layang-layang, jatuh pulang kakinya berlumur darah, sudah ribut orang tuanya. Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa raja? Aduh, raja lah kita. Tapi ini perintah Allah. Perasaan pribadi, kepentingan pribadi kalah oleh perintah Allah. Ini mestinya watak seorang muslim. Kalau sudah begitu perintah Allah, begitulah kita laksanakan. Soal keberatan pribadi, perasaan pribadi, kepentingan pribadi, nomor belakang. Yang penting, perintah dilaksanakan. Cobalah kalau khitan itu. Anak yang begitu kita sayangi pada umur sedang lucu-lucunya, dipegangi dia, lalu dikhitan. Kadang dia menangis, mengalirkan darah, sakit dia 2-3 hari belum bisa berjalan dan bermain dengan teman-temannya.
2: tapi ada rasa luas dalam hati orang tua. Kenapa?
0: Alhamdulillah ya Allah, perintahmu sudah saya laksanakan.
2: Perasaan pribadi itu ditekan oleh perintah Allah. Perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Kalau perasaan ini sudah kita miliki,
0: itu pertanda nilai iman kita sudah mapan.
2: Tidak cuma dalam khitan, dalam berbagai perintah agama.
0: Hari Jumat berangkat kita dagang, begitu setengah 12 mendadak banyak yang beli, laku lagi. Sudah kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pembeli makin banyak.
2: Disitulah barometer iman kelihatan.
0: Terusin melayani pembeli dan dapat untung banyak,
2: atau perintah Allah yang sudah memanggil-manggil itu?
0: Kalau perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadinya, dia akan tinggalkan dagangan itu. Dia akan bergegas menuju panggilan Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi perintah khitan ini mendidik setiap muslim agar perintah Allah berada di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Hijau kata Allah, hijau kata kita. Putih kata Allah, putih kata kita. Ke barat kata Allah, ke barat kita melangkah. Ke timur perintah Allah, ke timur kita berjalan. Nyatanya kita ini sering paradok. Ke kulon kata Allah, ngetan kita berangkat. Ngalor perintah Allah, ngidul kita jalan. Putih kata Allah, hijau kita bilang. Paradok. Kenapa? Berpadu segala macam perasaan dan kepentingan dalam kehidupan kita yang kadang mengalahkan kepentingan agama. Kadang mengalahkan kepentingan umat. Mengalahkan kepentingan orang banyak. Tidak itu yang dididik di dalam pelaksanaan khitan ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari segi kesehatan, kulit yang dipotong yang menutupi kulfah itu adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran. Membiarkannya mengendap bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agama menganjurkan khitan. Di samping tentu ada unsur kepentingan biologis. Ini maaf-maaflah, kalau nanti orang sudah bersuami, sudah beristri, akan terasa manfaatnya khitan. Lain loh yang dikhitan dengan yang tidak itu. Coba saja tanya orang, makan pisang itu yang enak dikupas dulu apa dimakan kulit-kulitnya? Ya mesti tentu yang enak ya dikupas dulu. Kalau kulit-kulitnya juga dimakan, rakus namanya. Belum lagi kemungkinan bisa jadi penyakit.
2: Dari segi kesehatan, dari segi kepentingan biologis, perintah khitan ini kembali manfaatnya buat kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif ini. Dan tidaklah ia termasuk daripada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya syariat khitan ini yang berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim diteruskan oleh syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ayat menjelaskan inna dina indallahil islam, agama yang diridhoi Allah itu cuma agama Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Karena seluruh rasul yang 25 ini sumbernya sama, Allah.
2: prinsip ajarannya sama, la ilaha illallah. Cuma syariatnya saja yang agak berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari umat yang dihadapi oleh Rasul itu. Nabi Sulaiman misalnya ada sholat, tapi sholatnya Nabi Sulaiman tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud, berdiri saja. Zaman Nabi Nuh ada puasa, tapi puasanya versi Nabi Nuh lain dengan puasanya versi kita sekarang ini. Syariat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi khitan sejak Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi kita, terus berkelanjutan sampai hari akhir nanti. Jadi bukan merupakan syariat baru. Pengukuhannya dalam An-Nahl 123 ini, aku wahyukan kepada Muhammad, ikuti agama Ibrahim ini, agama Tauhid, yang diantara syariatnya adalah pelaksanaan khitan. Sedangkan Ibrahim seorang yang hanif. Hanif ini lebih tinggi daripada sekedar taat. Kalau orang yang taat itu contohnya begini, nak, tolong taruh ini gelas di pinggir meja, nak. Kalau dia taat, ya apa adanya, ditaruh saja tuh gelas di pinggir meja. Orang yang hanif lain, mikir, iya, kalau ditaruh di pinggir kan gampang kesenggol orang, jatuh ke bawah, pecah. Ah, biar diperintah taruh di pinggir, taruh aja di tengah dah, biar aman. Ini hanif namanya. Tingkatan yang lebih tinggi daripada taat. Nabi Ibrahim seorang yang hanif. Tidak ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sampai pun perintah memotong anak sendiri. Saya kira kalau perintah macam begini turun kepada orang zaman sekarang, banyak yang bubar jadi orang Islam. Potonglah leher anakmu, dah, udahan aja dah. Dan memang perintah itu cuma untuk menguji kekuatan mental Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih leher anak, perintah membangun Ka'bah, perintah hijrah keluar dari kampung halamannya sampai mengembara ke negeri Syam. Perintah ujian menghadapi api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Belum lagi perintah menghadapi kekufuran daripada kaumnya, menghadapi orang tuanya sendiri yang adalah produsen berhala. Bisa kita bayangkan ini, anaknya penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Tapi itulah agama, syarat dengan contoh. Yang anak bapaknya nabi, anaknya bajingan. Yang anaknya nabi, bapaknya pembuat berhala. Karena memang hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam, kalau melaksanakan walimatul khitan, mengkhitan anak, boya sudah lewat masanya cuma sekedar diramein dengan layar tancap atau orkes madun, akan lebih positif kalau diisi dengan dakwah, pengajian, ceramah yang menjelaskan tentang hikmah daripada walimatul khitan ini. Yang ditinjau dari segi apapun, mengadakan pengajian itu lebih menguntungkan, baik pribadi, baik yang mengadakan walimah, baik bagi masyarakat, ketimbang walimah dengan berfoya-foya. Apalagi hadis mengingatkan kita, kata Nabi begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebajikan itu. Saudara nyunatin anak, mengadakan pengajian, undang kiai, banyak orang yang hadir, saudara akan dapat pahala dan juga dapat pahala dari seluruh orang yang hadir. 1000 orang yang hadir, 1000 saudara dapat pahala. Sebaliknya kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha. Siapa yang memulai satu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari seluruh kejahatan yang terjadi pada malam itu. Jadi kalau saudara nyunatin anak, pesta, mengundang apa film, apa orkes, maka seluruh maksiat yang terjadi pada malam itu, di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsornya saudara. Iya, tapi kan saya nggak suruh mereka maksiat, Pak. Betul. Tapi bisanya mereka maksiat kan karena sarana disediakan. Sponsornya itu. Jadi sponsor kebajikan mendapat pahala, sebagaimana sponsor kejahatan pun akan mendapat pahala dari nilai kejahatan yang ditimbulkannya. Belum lagi segi keberkahannya, belum lagi banyaknya orang-orang yang berdoa, 1, 2, 3, 40 orang berkumpul mendoakan anak kita. Masuk dalam hadis, doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang yang berkumpul sudah sama dengan doanya seorang wali. Jangan, inilah yang sering saya istilahkan, kita ini kadang-kadang kontradiksi. Nikah secara Islam, ngadep penghulu, ada dua saksi, pakai ijab kabul. Tapi nanti pestanya secara Nasrani, gaya hidup rumah tangganya gaya Yahudi. Nikahnya, khitannya cara Islam, pestanya gaya Yahudi, pendidikan anaknya cara Nasrani. Akhirnya pribadi anak jadi tidak karu-karuan, terlalu banyak diwarnai. Bukankah Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawayhi yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw kama qala. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Tidak ada anak haram jadah dalam Islam. Yang haram jadah itu perbuatan bapak moyangnya itu. Anak lahir suci, bersih, seperti kertas putih. Mau ditulis dengan tinta apa, terserah kedua orang tuanya. Setiap bayi dilahirkan suci, kata Nabi. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Kadang tanpa terasa bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, tapi anaknya belajar di sekolah Nasrani. Ini kan sudah Yunasirani, menasranikan anak. Sekolahnya di sekolah Yahudi, sekolahnya di sekolah Majusi, menjadi pemuja, pemuji api. Dan anak lebih dari sekedar buah mata, belahan hati, dia adalah amanah dari Allah. Gara-gara anak, orang tua bisa sampai ke surga. Pun gara-gara anak, banyak orang tua masuk neraka. Amanah yang disia-siakan akan menjadi beban daripada orang tua itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, hidupkan tradisi yang baik dengan memperbanyak pengajian-pengajian, baik dalam walimatul khitan, walimatul arus, atau berbagai kesempatan yang memang mungkin untuk itu. Makin banyak dakwah dan pengajian, insya Allah makin terasa akibat positifnya bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Nah, saudara, inilah selintas tentang khitan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing Etawa Begiva, susu kambing Etawa bubuk organik.
4: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
5: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
6: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
4: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang?

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kastubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: You are listening 100% music.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maaf, Van, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahaya.

0: kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali

0: kendaraan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 103.3 104.3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal.

0: Pita
1: Raja Herbal. Minum 3 kapsul pagi dan sore
0: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore
0: Diagre. Pita
1: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: You are listening 100% Music Station.
6: Gembira Raya Jaya.
7: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
8: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabila, kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah. Maka jangan ikut campur gitu ya, kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya Pak San? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Glukoma ini penyebabnya adalah 1. Penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut, atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta. Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya nggak mau, nggak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan, ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf, kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun, sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan 30 tahun. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi. Allah mengizinkan, ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri. Sekarang mereka sudah sembuh, dan bahkan mereka lewat WA mengucapkan terima kasih. Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik, saya datangi. Belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan, baru sekali kok saya sembuh? Kok ajaib sekali ini, Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan? Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A, yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu, caranya seperti itu. Minggu kedua, ganti. Pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre, menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu. Ada juga terdapat di biji petai Cina. Terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Produk kita namanya Oxa.
2: Kalau tadi ubi kayu diparut ya Pak ya?
1: Diparut.
2: Kalau misalnya khasiatnya direbus? Direbus itu?
1: Beda, enggak keluar.
2: Oh gitu.
1: Ya enggak keluar. Ya. Yang keluar karbohidrat nanti.
2: Baik.
1: Saya lebih senang disibukkan dengan konsultasi. Buat saja saya sibuk, tanya terus. Pak,

tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah B riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya, Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning,
belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung. Karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, syahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O, memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci, 40 biji, ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus. Dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum. Cukup sekali, pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja, spesial diabetes bergolongan darah O. Mereknya adalah Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Untuk menurunkan obesitas karena faktor makan ya, pola hidup yang keliru gitu ya, sehingga kita berkembang terus jadi gemuk gitu ya. Caranya, pisang kepok yang putih di blender
dikasih air dan madu, diminum di pagi hari tanpa sarapan. Di dalam pisang sudah khasiatnya atau senyawanya, di dalam pisang itu terdapat 1. Karbohidrat, gula, lemak, dan kalsium. Oleh karena itu, ini sama pengganti nasi, jadi tidak perlu sarapan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari, seperti cekat-cekut, seperti rematik. Padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Sebentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri. Sesungguhnya wanita takut sekali wajahnya menjadi suram, flek hitam, apalagi berkerut. Sebenarnya kulit
wanita membutuhkan 5 senyawa: kolagen, protein, lemak, karbohidrat, dan magnesium. Kelima ini bisa berangsur tipis. Sebenarnya, senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi sejak kita lahir itu sudah terbawa. Mulai aus karena pola makan, pola hidup akan mempengaruhi sehingga kulit menjadi berubah warna atau tumbuh flek hitam, bahkan berjerawat. Bersama saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, memberikan tips untuk kaum hawa, yaitu mengencangkan kerut wajah, menghilangkan flek hitam, bahkan menghilangkan jerawat. Resep ini sudah teruji coba. Dia tahan sinar UV. Saya mengajak mereka yang sudah menggunakan resep ini kemudian bermain di pinggir pantai selama 2 jam tanpa perubahan warna kulit wajah, tanpa gosong, tanpa memerah. Inilah resepnya. Ambil separuh buah alpukat yang matang, keruk dagingnya, masukkan ke dalam blender. 2 sendok susu bubuk, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, ambil 2 sendok lagi madu, masukkan juga ke dalam blender. Tanpa dikasih air, kemudian di jus. Setelah hancur, menyatu, tuangkan ke piring. Putih telur ayam kampung campurkan ke adonan tadi. Aduk dengan sendok sampai merata, kemudian dimaskerkan wajah dan leher. Kalau masih tersisa, bisa disimpan di lemari pendingin. Efek dari ini, semua senyawa yang saya sebutkan tadi, maka akan kita dapatkan kencang, anti flek hitam, bahkan jerawat yang membatu yang membesar menjadi kering. Resep ini memang saya tujukan kepada kaum hawa. Saya tahu persis bahwa seorang wanita sangat takut dengan kerusakan wajahnya. Maka kalau sudah menjalankan resep ini, seminggu 2 kali, jangan terlalu sering-sering. Tiap hari ini tidak boleh, seminggu 2 kali saja, ya, selama 1 bulan. Kalau memang sudah berubah dan mulai bercahaya, kemudian mukanya mulai bersinar, hentikan. Gunakan lagi kalau kita membutuhkan. Resep ini tidak sulit dicari bahannya. Di mana-mana ada. Dan murah. Ternyata membuat wanita cantik cukup dengan separuh alpukat. Fan Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit keturunan genetik, di mana penyakit genetik ini dia tidak akan putus begitu saja. Dari nenek turun ke orang tua kita, kemudian turun ke kita sendiri, turun ke cucu kita sendiri, sehingga dia tidak akan berakhir. Kenapa? Ini yang disebut gen. Gen itu bawaan dari darah dan daging. Oleh karena itu, gen diabetes selalu mengalir sampai ke ujung, tidak akan berakhir. Saya menemukan resep untuk diabetes. Jika kita menderita diabetes, maka penyelesaiannya harus kita melihat si penderita disesuaikan dengan golongan darah. Sehingga penderita golongan darah A, B, O, dan AB, masing-masing organ yang diganggu adalah berbeda. Suatu contoh, golongan A yang diganggu adalah mata, jantung, ginjal, usus 12 jari, sel kulit. Sedangkan golongan B yang diganggu adalah pankreas, jantung, ginjal, sendi, syahwat. Kemudian kita beralih kepada AB. Yang diganggu adalah
sendi, dan kandung kemih. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sahwat, dan kandung kemih. Tentunya berbeda-beda bukan? Yang artinya setiap mengobati diabetes harus berbeda juga tentang senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Golongan A banyak membutuhkan protein. Golongan AB banyak membutuhkan kalsium. Sedangkan golongan B banyak membutuhkan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena yang diganggu adalah pankreas. Kalau ginjal kita selamatkan, berarti ginjal mampu mengeluarkan kelebihan gula dibawa melalui urin. Kemudian, golongan darah O yang kita selamatkan adalah kandung kemih. Karena setiap penderita golongan darah O, penderita diabetes, pasti yang diganggu adalah tulang, kandung kemih, dan sendi. Maka tulang yang rasanya linu itu bukan karena rematik, tapi memang bawaan dari penyakit diabetes. Saya sekarang menunjukkan golongan darah A berhubungan dengan kentang diparut, kemudian peras airnya diminum selama 1 minggu. Minggu berikutnya, waluh kuning atau labu kuning diparut, peras airnya, minum. Sedangkan golongan darah B, maka kita atasi, selamatkanlah ginjal. Pakai apa? Tempuyung 7 lembar, daun meniran 1 genggam, dan daun beluntas. Ambil 15 lembar. Rebus, minum airnya. Sedang golongan darah O, kita membutuhkan biji mandingan. Biji mandingan kita rebus bersama dengan pisang biji atau pisang klutuk, orang bilang, orang Jawa bilang ya. Rebus pisang klutuknya cukup 1, potong-potong bersama biji mandingan atau pete Cina, rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas kemudian diminum. Kemudian yang AB, maka AB kita selamatkan dari sendi dan kandung kemihnya. Maka rebuslah kumis kucing dan daun kayu putih. Ambil daun kayu putih sebanyak 7 lembar, kumis kucing sebanyak 10 lembar. Rebus, kasih bawang putih 1. Selesailah urusan diabetes. Produk Puspita Raja khusus untuk diabetes namanya Diagri. Maka Puspita Raja mengeluarkan produk khusus diabetes yang bergolongan darah. Golongan darah AB, golongan darah A, B, dan O, namanya Diagri.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagri
1: Puspita Raja Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Semoga sahabat saya Fen Hasan Sabila selalu sehat.
4: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Inilah kesaksian nyata menggunakan teh hitam Besti.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
6: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: Fen Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fennya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore.

0: pasangan. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Produk Mikrosolar
6: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
5: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita

0: dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
8: Med 9 itu apa ya?
9: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
6: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana,
12: tapi ada di mana-mana.
0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
13: You are listening 100% Music

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: suara.
1: Makasih.
0: Makasih.
2: 104,3 Ketika Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
3: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-247494, 0812-56-247494.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 8

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, poso wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku ora seneng.

0: aku tak sing pileng ale.
1: GRC, nonstop dangdut and now.

0: Samarinda Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341771.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bakoh.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: benar semua musik interaktif keren sekali. Luar biasa, Magetan.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% music.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Happy. Bila tak ada lagi cintamu yang

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mahkota wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku

0: Put, aku ambil ngomong karo kowe. Aku ngerti lah aku salah. Aku ngakoni lah aku salah. Tolong Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tolong Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe wis bahagia toh? Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe Put.
1: Kowe sadar toh? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng apa meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Quran Surah Al-Kahfi ayat yang pertama sampai ayat 31.
1: Ancaman terhadap kepercayaan bahwa Tuhan mempunyai anak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia dengan menurunkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad kitab Al-Quran, dan dia tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan sedikit pun dari kebenaran.

0: Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang lurus, tiada perselisihan dan kontradiksi di dalamnya, untuk memperingatkan orang-orang kafir akan azab yang keras dari sisinya, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, serta beramal saleh, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, yaitu surga.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalam kenikmatan tersebut, tak akan pernah berpisah darinya selamanya.
1: Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadzallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil seorang anak.
1: Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim.

orang-orang musyrik itu tidak memiliki sedikit pun ilmu tentang apa yang mereka katakan, yaitu bahwa Allah telah mengambil anak. Sebagaimana para pendahulu mereka juga tidak memiliki ilmu tentang itu. Alangkah mungkarnya kata-kata buruk yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali kata-kata dusta.

Mungkin kamu, wahai Rasul, akan membinasakan dirimu sendiri karena sangat bersedih terhadap kaummu yang berpaling darimu ketika mereka tidak membenarkan Al-Quran ini.

Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan baginya dan kemanfaatan bagi penghuninya untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya dengan mentaati kami dan siapakah di antara mereka yang lebih buruk perbuatannya dengan melakukan kemaksiatan. Lalu kami akan membalas masing-masing sesuai dengan apa yang layak baginya.

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di permukaan bumi berupa perhiasan tersebut pada saat berakhirnya dunia sebagai tanah yang tandus lagi kering. Kisah Ashabul Kahfi.

Janganlah kamu menghirau, hai Muhammad, bahwa kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang menghuni gua dan batu yang bertuliskan nama-nama mereka, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan, karena penciptaan langit dan bumi berikut segala isinya lebih mengherankan daripada itu.

Ingatlah wahai Muhammad, ketika para pemuda yang beriman itu berlindung ke dalam gua karena takut terhadap cobaan kaum mereka dan pemaksaan mereka untuk menyembah berhala, lalu mereka berdoa, "Wahai Rob kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu. Dengan rahmat itu engkau meneguhkan kami, memelihara kami dari keburukan. Dan mudahkanlah untuk kami jalan yang benar, yang menghantarkan kami untuk melakukan apa yang engkau cintai, sehingga kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."

maka kami tanamkan pada mereka tidur yang sangat lelap, sehingga mereka tetap berada di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya.

Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang berselisih tentang masa tinggal mereka itu yang lebih tepat dalam menghitung. Apakah mereka tinggal sehari, setengah hari, atau masa yang lama?

kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, berita mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rob mereka, lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan keteguhan di atas kebenaran.

kami kuatkan hati mereka dengan iman, dan kami teguhkan tekad mereka dengannya. Ketika mereka berdiri di hadapan raja yang kafir, saat dia mencela mereka karena meninggalkan penyembahan terhadap berhala, lalu para pemuda itu berkata, "Rob yang kami sembah adalah Rob pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah sesembahan selainnya. Seandainya kami mengatakan selain itu, berarti kami telah mengucapkan perkataan yang zalim, lagi sangat jauh dari kebenaran."

Kemudian mereka berkata satu sama lain, "Kaum kami telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, maka mengapa mereka tidak mengemukakan suatu dalil yang jelas tentang penyembahan mereka?" Maka tidak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta kepada Allah dengan menisbatkan sekutu baginya.

ketika kalian berpisah dari kaum kalian dengan membawa agama kalian dan meninggalkan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Maka berlindunglah ke dalam gua di sebuah bukit untuk beribadah kepada Rabb kalian semata. Niscaya Rabb kalian akan meluaskan untuk kalian dari rahmatnya dan memudahkan urusan kalian yang bermanfaat bagi kehidupan kalian.

Ketika mereka melakukan demikian, maka Allah menidurkan mereka dan menjaga mereka. Kamu akan melihat matahari ketika terbit dari timur, condong dari tempat mereka ke sebelah kanan. Sementara ketika terbenam, matahari meninggalkan mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Mereka tidak terkena sengatan matahari, dan udara tidak terputus dari mereka. Apa yang kami perbuat terhadap para pemuda itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka dialah orang yang mendapat taufik kepada kebenaran. Sebaliknya, barang siapa yang tidak diberi taufik untuk mendapatkan petunjuk, maka kamu tidak akan mendapati baginya seorang penolong pun yang dapat membimbingnya untuk meniti kebenaran.

kamu mengira para penghuni gua itu bangun, padahal mereka itu dalam keadaan tidur, dan kami senantiasa menjaga mereka. Kami bolak-balikan mereka saat tidur, sesekali ke kanan dan sesekali ke kiri, agar mereka tidak dimakan tanah. Sedangkan anjing yang menemani mereka membentangkan kedua lengannya di serambi gua. Sekiranya engkau menyaksikan mereka, niscaya engkau akan lari dari mereka dan hatimu dipenuhi ketakutan.

Sebagaimana kami tidurkan dan kami jaga mereka dalam waktu yang demikian lama, demikian pula kami bangunkan mereka dari tidur mereka dalam keadaan semula, tanpa ada perubahan, agar mereka bertanya satu sama lain, berapa lamakah kita tinggal dalam keadaan tidur di tempat ini? Salah seorang mereka berkata, kita tinggal sehari atau setengah hari. Sementara yang lain berkata, karena tidak mengetahui hakikat masalah ini dengan jelas, serahkanlah pengetahuannya kepada Allah, sebab Rob kalian lebih mengetahui tentang berapa lamanya kalian berdiam di tempat ini. Utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak kalian ini ke kota kita. Lalu hendaklah ia lihat, manakah antara penduduk kota tersebut yang makanannya lebih halal dan lebih baik. Kemudian hendaklah ia membawa bahan makanan itu kepada kalian, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut kepada penjual saat membeli, agar urusan kita tidak tersingkap dan diketahui orang. Serta janganlah sekali-kali ia menceritakan perihal diri kalian kepada seorang pun.

sesungguhnya kaum kalian, apabila melihat kalian, niscaya mereka akan melempari kalian dengan batu untuk membunuh kalian atau mengembalikan kalian kepada agama mereka, sehingga kalian menjadi orang-orang kafir. Jika kalian melakukan demikian, maka kalian sama sekali tidak akan berhasil meraih harapan kalian, yaitu memasuki surga. Sebagaimana kami tidurkan mereka bertahun-tahun lamanya, dan kami bangunkan mereka setelah itu.

Demikianlah pula kami perlihatkan mereka pada penduduk zaman itu. Setelah penjual mengetahui jenis dirham yang dibawa oleh utusan mereka, agar manusia mengetahui bahwa janji Allah untuk membangkitkan manusia sesudah kematiannya adalah benar dan bahwa kiamat itu pasti akan tiba tanpa ada keraguan di dalamnya. Sebab orang-orang yang melihat Ashabul Kahfi itu berselisih tentang perkara kiamat, ada yang mengimaninya dan ada yang mengingkarinya. Maka Allah menjadikan kesaksian mereka terhadap Ashabul Kahfi sebagai hujah bagi orang-orang mukmin atas orang-orang kafir. Setelah urusan mereka tersingkap, lalu mereka pun wafat, maka segolongan dari orang-orang yang melihat mereka itu berkata, "Bangunlah di depan pintu gua mereka sebuah bangunan yang menutupi mereka, dan biarkanlah urusan mereka, sebab mereka lebih mengetahui urusan mereka." Sementara orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara mereka berkata, "Sungguh, kami akan mendirikan rumah ibadah di atas tempat mereka." Dan perbuatan semacam ini, yakni membangun tempat ibadah di atas kuburan, telah dilarang dengan tegas oleh Rasulullah, dan beliau melaknat pelakunya.

Kelak sebagian orang yang larut dalam pembicaraan tentang mereka, yaitu ahli kitab, akan mengatakan, mereka berjumlah 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Golongan yang lain mengatakan, mereka berjumlah 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Perkataan kedua golongan itu hanyalah terkaan tanpa bukti. Golongan yang 3 mengatakan, mereka berjumlah 7 orang, dan yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbkulah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau berdebat tentang hal mereka, kecuali perdebatan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka itu kepada siapapun.

dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu bertekad untuk melakukannya, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok.

kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah Rabbmu ketika lupa dengan mengucapkan insya Allah. Setiap kali kamu lupa, maka ingatlah Allah. Karena mengingat Allah akan menghilangkan kelupaan. Dan katakanlah, semoga Rabbku memberiku petunjuk kepada jalan paling dekat yang mengantarkan kepada kebenaran dan petunjuk.

apabila kamu ditanya wahai Muhammad tentang masa tinggal mereka di dalam gua, sedang kamu tidak memiliki pengetahuan dan wahyu dari Allah tentang hal itu, maka janganlah engkau menjawabnya. Tetapi katakanlah, Allah lebih tahu tentang masa tinggal mereka. Kepunyaan Allah lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pun selain Allah yang mengatur semua urusan makhluk, dan Dia tidak mengetahui sekutu dalam menetapkan hukuman dan keputusan. Dan Dia tidak memiliki sekutu dalam menetapkan hukum dan keputusan. Teguran kepada Nabi agar jangan mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah.

Bacalah wahai Muhammad, apa yang diwahyukan Allah kepadamu berupa Al-Quran, karena ia adalah kitab yang tidak ada seorang pun dapat merubah kalimat-kalimatnya, karena kesempurnaan kebenaran dan keadilannya. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Rabbmu.

Sabarkanlah dirimu, wahai Muhammad, bersama para sahabatmu dari kalangan orang-orang mukmin yang fakir, yang senantiasa menyembah Rabb mereka dan berdoa kepadanya di waktu pagi dan petang hari karena mengharapkan wajahnya. Duduklah bersama mereka dan bergaulah dengan mereka. Jangan palingkan pandanganmu dari mereka kepada selain mereka, yakni orang-orang kafir, karena ingin menikmati perhiasan kehidupan dunia. Jangan pula engkau menuruti orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, dan lebih mementingkan hawa nafsunya daripada mentaati Rabb-nya, lalu urusannya dalam semua perbuatannya menjadi sia-sia dan binasa.

katakanlah kepada orang-orang yang lalai itu, apa yang aku bawa kepada kalian adalah kebenaran dari Rabb kalian. Barang siapa di antara kalian ingin membenarkannya dan mengamalkannya, maka lakukanlah, dan itu lebih baik baginya. Sebaliknya barang siapa yang ingin mengingkarinya, maka lakukanlah, karena sesungguhnya ia tidak menzalimi kecuali dirinya sendiri. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu api yang sangat dahsyat, yang pagarnya mengelilingi mereka. Jika orang-orang kafir itu meminta minum di neraka karena sangat kehausan, maka mereka diberi minum dengan air seperti minyak keruh yang sangat panas, yang menghanguskan muka mereka. Itulah seburuk-buruk minuman, tidak dapat menghilangkan dahaga mereka, bahkan menambah dahaga. Dan neraka itu adalah tempat paling buruk bagi mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal-amal soleh, mereka mendapatkan pahala paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka dan tidak pula mengurangi pahala amal yang telah mereka kerjakan dengan baik.

0: Mereka itulah yang akan mendapatkan surga. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, yang mengalir sungai-sungai tawar nan menyegarkan dari bawah kamar-kamar dan istana mereka. Di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan memakai pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal, dalam keadaan duduk di atas dipan-dipan yang dilapisi dengan lapisan yang indah. Sebaik-baik pahala adalah pahala mereka, dan surga adalah sebaik-baik tempat huni.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: GRC, nonstop dangdut and nyang.
1: Gembira Raya Jaya.
2: Adat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan penuh berkah kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam jalinan udara. Dan pada kesempatan rubrik Adab-adab Islami Ramadan kali ini, kita masih akan membahas tentang adab ketika di masjid, yaitu melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui tentang pentingnya adab-adab ketika di masjid, dan kita telah menyebutkan beberapa adab ketika hendak ke masjid atau sedang di masjid. Dan sekarang kita akan melanjutkan adab-adab ketika sedang di masjid yang selanjutnya. Nah pendengar, adab ketika sedang di masjid yang selanjutnya adalah tidak bersuara keras dan bertengkar di masjid. Sebaliknya, kita hendaknya bersikap sopan dan tenang. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari As-Sa'id bin Yazid, ia berkata, "Kuntu qa'iman fil masjid, fa'asobani rajul, fa'nadartu fa'idha Umar bin al-Khattab, faqal, izhab fa'atini bihadaini, faji'tuhu bihima, qal, man antuma, aw min aina antuma, qala, min ahli ta'if, qal, law kuntuma min ahli al-balad, la auja'tukuma tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, aku pernah berdiri di masjid lalu ada yang melempar batu kerikil kepadaku, maka aku melihat ternyata orang itu adalah Umar bin Khattab. Ia berkata, "Pergilah dan bawalah dua orang ini." Aku pun datang kepadanya dengan membawa kedua orang itu. Umar bertanya, "Siapa kamu berdua? Atau dari mana kamu berdua?" Keduanya menjawab, "Dari penduduk Taif." Ia berkata, "Kalau kamu berdua berasal dari penduduk negeri ini, tentu kamu berdua aku hukum hingga sakit. Kamu berdua telah mengeraskan suara di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikian pula, kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat atau zikir dengan suara keras kita, meskipun dengan bacaan Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbah, falyanzur bima yunaji, wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran." Yang artinya, sesungguhnya orang yang sholat sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka hendaklah ia memperhatikan isi munajatnya, dan janganlah satu sama lain mengeraskan bacaan Al-Quran. Kemudian pendengar, anjuran selanjutnya yaitu memakmurkan masjid. Kita sebagai seorang Muslim hendaknya memakmurkan masjid. Marilah kita memulai di bulan Ramadan ini. Contohnya, seperti menjaga sholat di dalamnya, dan hati kita hendaknya selalu terpaut dengannya dan tidak meninggalkan masjid selamanya. Hal ini karena masjid adalah tempat setiap orang yang bertakwa, dan sebagai rumah Allah, masjid juga merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah." Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ahammul milad ilallah masajiduha, wabagudul milad ilallah aswaquha." Yang artinya, tempat yang paling cintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Dan pendengar, hendaknya ketika kita membangun masjid, maka harus didasari untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah." Wa fi riwayatin li Muslim, "Bana Allahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya, barang siapa yang membangun masjid karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan membangun untuknya yang seperti itu di surga. Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Dan pendengar, hendaknya kita tidak membangun masjid di atas kuburan, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Yang artinya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dan juga pendengar, kita dianjurkan untuk sederhana dalam membangun masjid dan tidak menghiasinya. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bitasyyidil masajid." Aku tidak diperintahkan mentasyyid masjid. Tasyyid artinya berlebihan dalam menghias masjid. Ibnu Battal berkata bahwa dalam hadis ini terdapat dalil akan sunnahnya dalam membangun masjid itu sederhana dan tidak berlebihan dalam menghiasinya. Oleh karena itu pendengar, Umar radhiyallahu anhu meskipun banyak melakukan penaklukan di zaman kekhalifahannya dan harta melimpah ruah di sisinya, tetapi ia tidak merubah masjid dari keadaan awalnya. Adapun orang yang pertama menghias masjid adalah Al-Walid bin Abdul Malik, dan banyak dari kaum salaf yang mendiamkannya karena takut akan fitnah. Tetapi Abu Hanifah memberikan keringanan dalam masalah ini, yaitu dibolehkan apabila maksudnya untuk memuliakan masjid dan jika memang pembiayaannya bukan dari Baitul Mal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada orang yang membangun masjid, "Jauhilah olehmu mewarnai merah atau kuning karena akan membuat manusia tergoda." Adapun membersihkan dan mewangikan masjid, maka ini dianjurkan sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fid dur wa an tunaddafa wa tutayyaba." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dibangun masjid-masjid di kampung-kampung dan agar dibersihkan serta diberikan wewangian. Pendengar yang beriman, adab ketika di masjid yang selanjutnya adalah tidak melakukan jual beli di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabiu aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalla faqulu la raddallahu alaik, yang artinya jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu. Jika kalian melihat orang yang mencari barang yang hilang di dalamnya, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dianjurkan ketika kita sedang di masjid adalah melakukan i'tikaf di masjid, yakni tinggal di masjid dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan ibadah di dalamnya seperti salat, zikir, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Terutama ketika tiba 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya melakukan i'tikaf di masjid. Dan perlu diperhatikan pula pendengar, ketika kita sholat berjamaah, maka dianjurkan merapihkan shaf atau barisan, yakni meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat merapihkan shaf. Ketika itu laki-laki dewasa berdiri di saf terdepan, anak-anak setelah orang dewasa dan kaum wanita berdiri di bagian belakang masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Riyalini minkum ulul ahlami wan nuha, tsumma alladhina yalunahum." Yang artinya, luruskanlah dan jangan berselisih sehingga hati kalian bisa berselisih. Hendaklah yang dekat denganku orang yang paling balik dan berakal di antara kalian, kemudian orang yang setelah mereka, kemudian orang yang setelah mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian beberapa adab ketika di masjid yang bisa kita bahas pada kesempatan rubrik Adab-adab Islami Ramadan kali ini. Semoga kita menjadi orang yang mencintai masjid, yang rajin mendatangi masjid, bukan hanya di saat bulan Ramadan saja, akan tetapi seumur hidup kita sampai nanti kita telah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mencintai dan memakmurkan masjid. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LCMIL. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LCMIL di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LCMIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LCMIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
5: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Don't stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BESTI. BESTI 100% terbuat dari teh hitam. BESTI dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BESTI sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BESTI tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BESTI 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan BESTI isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94 0812 5624 7494.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
6: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
7: G1000, POM TR 183-318-981.
6: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: sahabat. Tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Di Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Pembangunan.
5: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
6: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi

0: Di perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
1: Deh, hari gini masih mau nikah muda, nggak zamannya wi, kuno, kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
0: Resikonya apa, Gin?
1: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu-itu, wi?
0: Ih, serem, nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang

0: disembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
1: GRC, Nonstop Dangdut and Now.

0: World Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mill di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Bah, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba aku lihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
2: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau punggi, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
5: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
8: Puspita Raja Herbal, Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Jalan Raya Jaya FM, radionya orang sama Rida.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
0: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...